0: desainnya itu sunken ya. Sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan Ruwun Pradua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita, dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Spada dan karena udah jam 7 juga, jadi kita bakalan masuk ke topik untuk di pagi hari ini guys ya. Kalau tadi sempat ngomongin terkait dengan rupiah yang sudah sedikit lebih meningkat alias sudah sedikit lebih menguat ya teman Pro 2. Ini emang paling enak nih ngomongin duit ya. Naik dikit kitanya jadi sensi, turunnya dikit kitanya juga masih sensi gitu ya. Kalau bisa turun lagi dong. Halo, jangan semakin naik. Oke, itu Mama Pro 2 ngomongin duit nih ya. Duit adalah segalanya ya. Kalau orang bilang duit itu bukan segalanya tapi segala-galanya butuh duit gitu ya. Nah, iya memang benar. Saya juga setuju dengan statement seperti itu karena memang kita pasti membutuhkan uang Mama Pro 2 untuk memenuhi kehidupan kita. Aku tuh ngebayangin aja dulu kalau misalnya orang di zaman-zaman dulu tuh kan untuk mendapatkan sesuatu tuh sistemnya barter gitu ya. Kayak harus mikir apalagi ya barang yang harus aku tukarkan gitu. Tapi dengan adanya uang semuanya jadi kayak fair gitu kan. Tapi kita mau pray dua ngomongin uang nih ya. Kalau Angela boleh tahu nih, kita kan pasti walaupun udah gede-gede gini, udah kerja gini, dulu sering banget dikasih uang jajan sama orang tua. Kalau sekarang udah bisa juga punya uang sendiri, tapi kita juga ada tetap menyebutnya jajan. Nah, ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi, kewajiban yang harus dibayarkan. Tapi dibalik itu semua, dibalik semua gaji-gaji yang mungkin kamu punya, akan ada yang namanya tuh jajan ya. Dan untuk teman-teman yang di sekolah mungkin juga saat ini sudah ada yang punya side job seperti ikut affiliate or something else atau ikut endorsement karena mungkin seleb dan segala macam, mungkin udah bisa ngasilin duit sendiri juga. Dan kalau misalnya ada di antara kamu yang juga masih pakai duit orang tua, that's okay karena pertanyaan kita hari ini terkait dengan jajan teman Pro 2 ya. Definisi jajan kamu itu lebih tepatnya tuh ke arah mana teman Pro 2? Jajan dalam artian jajan makanan kah lebih seringnya tuh kemana arah jajannya? Makanan, ada mungkin yang di sini skincare, atau kalau yang cowok-cowok lebih ke otomotif ya, jajanin motor, atau mungkin dalam konteks yang lain tuh Pro 2 jajan apa lagi ya? Biasa kayak jajan makanan sih ya, pasti yang paling utama tuh anak-anak cewek biasanya yang hari ini bilangnya mau diet tapi beberapa jam kemudian udah nyeblak gitu kan. Ada juga mungkin yang rela nabung uang jajannya demi beli skincare karena ya itu dia tadi, lebih mementingkan muka yang glowing atau yang lain-lainnya lah pokoknya. Boleh kasih tau sama Angela hari ini, caranya bisa di WhatsApp ke 0811 777 9210 atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RR Digital ya. Siapa tahu di sini ada yang jajannya tuh dalam bentuk ngopi juga kan. Ngopi termasuk salah satu cara bertahan hidup soalnya guys, walaupun harus gemetaran sih, belum makan asam lambungnya naik.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Oke, top 2 masih di sepeda dan masih ngomongin terkait dengan biasanya kamu seringnya itu jajan apa ya? Kalau pakai uang jajan itu jajannya lebih ke dipakai buat apa? Buat jajan makanan kah, jajan skincare, jajan ngopi nongkrong gitu ya, atau yang lainnya. Selamat pagi. Di sini ada Kak Dwi yang bergabung bersama dengan kita ya. Halo Kak Dwi, selamat pagi. Pagi Angel. Wah, kalau ngomongin jajan udah pasti aku jajannya lebih ke makanan sih, dan kebanyakan itu cemilan. Tapi kalau misalnya ditanya lebih milih mana, jajan makeup atau skincare sama jajan makanan, jujur aku masih lebih pilih jajan skincare. Karena walaupun mungkin aku suka makan, mending aku diet deh dulu sambil merawat muka aku yang saat ini lagi breakout. Oh my god, semoga breakoutnya cepat usai ya. Karena ya itulah, perempuan pasti akan sangat-sangat menjaga penampilan, memperhatikan penampilannya juga. Atau pro 2, siapa sih yang gak pengen kelihatan cantik ya kan? Kamu juga pengen dong kelihatan cantik, ganteng. Sekarang aja tuh gak hanya perempuan aja yang pakai skincare. Aku tuh juga seneng lihat anak laki-laki tuh udah mulai peduli sama kesehatan kulitnya juga, kayak pakai skincare supaya tidak terpapar sinar matahari secara langsung gitu-gitu. Atau pro 2, thank you Kak Dwi, katanya lagunya ikutan aja. Oke deh, kalau gitu kita ke lagu selanjutnya dulu. Untuk yang lainnya, kita masih ada waktu sampai nanti jam 9 pagi.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

Halo, kita mau berdua masih di Spada. Sebelum kita masuk ke topik di jam 8, aku mau bacain lagi. Ini sudah ada Bang Anjas di sini. Halo Bang Anjas, selamat pagi. Hai, baru menjelang update cuaca di Bogor pagi ini terpantau cerah. Udah sarapan kah, Madam? Udah ya, tadi nyemil dikit sih sebenarnya ya. Udah terbilang sarapan lah ya itu ya. Ikutan topik Madam, aku kalau jajan lebih ke jajan makanan dan kopi sih. Karena emang aku anaknya suka jajan aja gitu. Cemilan tiap bulan rutin belanja ke supermarket, yang pastinya ditemenin ayang dong. Tapi ayangnya gak sampai dibawa pulang kan Bang. Pasti setiap cewek aku habis gajian, dia ngajak ke supermarket buat beli cemilan supaya kulkas di rumah tuh penuh dengan cemilan. Dan aku sekalian juga beli buat di rumah aku. Cocok nih, karena sama-sama suka nyemil ya. Dan pulang dari supermarket pastinya sambil jajan, kayak makan atau sekedar ngopi aja gitu. Pastinya kalau buat jaga-jaga juga ada ya, kalau tiba-tiba ada tamu di rumah udah ada cemilan gitu di rumah at least. Dikasih lagu dari Ada Band, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Betul Bang, memang lah wanita nih kena dimengerti. Semangat siarannya pada Menjela, saya dan juga bahagia selalu. Terima kasih. Oke deh, kalau kita langsung aja kita ke lagu Ada Band, Karena Wanita Ingin Dimengerti.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku, bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu nggak sih?
2: Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

momen paling mengejutkan terjadi dalam sejarah turnamen, yaitu dikeluarkannya kartu merah tercepat oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan unik yang masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

Setelah kita mau pray 2, kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Dan kebetulan ya, untuk di samping ini masih bahas juga nih terkait dengan masih seputar duit-duitan juga. Jadi masih ada kesinambungan lah ya dengan topik kita yang tadi di jam 7. Teman pray 2, tadi kan kita sempat ngomongin terkait dengan jajan ya. Memang segala sesuatu tuh memang kita tuh butuh yang namanya duit. Mau beli skincare harus pakai uang, mau beli seblak harus pakai uang, mau beli jajanan yang lain juga tetap harus pakai uang. Tapi kita mau pernah dua, sekarang tuh zaman udah semakin canggih juga ya. Anak-anak muda lagi udah semakin apa ya, semakin sadar bahwa lebih baik cashless daripada cash gitu. Padahal cash juga masih dibutuhin. Coba tuh kalau misalnya anak muda dihadapi dengan situasi di mana mereka harus membayar sesuatu, ternyata gak bisa cashless, alias oh gak bisa kak pakai kris kak, transfer bisa? Gak bisa kak, wah udah itu dunianya tuh kayak serasa runtuh seketika guys. Langsung panik, panik banget pasti ya. Karena aku sendiri juga mungkin merasakan hal yang sama sama pre 2. Nah tapi kalau ngomongin terkait dengan cash or cashless sama pre 2, kalau boleh tahu nih, kalau kamu sendiri cenderung akan mengutamakan atau memprioritaskan pakai cash atau cashless ya? Karena ada beberapa orang mungkin punya cash, punya cashless juga, alias punya m-banking juga, bisa melakukan pembayaran digital. Tapi mungkin ada satu dan lain hal yang membuat dia tuh ngerasa kayak ah pakai cash aja deh. Entah karena gak suka ada uang tunai di dompetnya, atau justru sebaliknya. Kalau Angela tuh termasuk yang memprioritaskan kalau bisa cashless, cashless aja. Kenapa? Karena aku tuh punya cash cuman per dua. Yang kalau misalnya aku tuh ngerasa kalau misalnya di tempatnya bisa cash, bisa cashless, ya udah manfaatin aja gitu untuk cashless. Karena ketika nantinya aku dapat situasi yang ternyata nggak bisa bayar cash, at least aku masih punya uang cash gitu, tanpa harus ngambil uang ke ATM lagi gitu. Capek banget harus bolak-balik ATM tuh, menurut aku capek gitu. Oke, okay, jadi kalau Angela sendiri sih prioritasnya cashless ya, karena selagi bisa cashless di tempat tersebut, aku akan menggunakan cashless. Tapi cashnya ini tetap ada di dompet aku, bukan berarti nggak ada. Ya, apalagi kemarin tuh aku baru beli kopi, masih pagi mungkin ya, baru buka Bang Butterscotch satu. Terus dia pertanyaan pertama yang dia tanyakan adalah kakak uangnya pas? Oh ya udah kalau gitu saya pakai kris aja boleh kan mas? Oh ya boleh kak, soalnya kita belum ada uang kembalian karena baru buka banget. Nah kayak gitu-gitu tuh mah pre 2. Ketika hal-hal seperti itu penjual bilang gak punya kembalian, nah itu kan kita jadinya kalau misalnya oh bisa cash, bisa transfer, itu kan akan lebih mempermudah juga ya, biar mereka nggak harus keliling-keliling nyari kembalian. Oke, okay? Jadi itu ya pertanyaannya, kamu lebih memprioritaskan cash or cashless?

0: Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: nih, udah gajian.
1: Eh, tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini. Yang itu, nah, segini. Sisanya, ya, emang cukup nih buat sebulan.
0: Cie, gajian. Traktir dong.
1: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah, cukup buat sebulan.
0: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama? Kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
1: Iya. Nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
0: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu nggak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
1: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu nggak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
0: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya solo-solo?

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
4: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk Kota Tanjung Pinang.
0: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih Aldi sudah

0: waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Very special song from The Chainsmokers with Smooth, teman Pro 2. Dan masih di Sepada untuk di pagi hari ini, masih ngomongin terkait dengan prioritas, terkait dengan cash or cashless ya. Di sini sudah ada Bang Raka. Halo, selamat pagi Bang Raka. Ngomongin cash or cashless, aku termasuk yang selalu pakai cash. Aku soalnya sering gak punya kuota kalau misalnya keluar rumah. Jadi mobile banking tuh kadang gak bisa dipakai. Di rumah tuh pakai wifi, di tempat kerja juga pakai wifi. Nah sekalinya aku keluar itu aku gak punya kuota kadang-kadang. Makanya aku selalu menyediakan cash untuk antisipasi pembayaran gitu. Karena kalau misalnya cashless tuh emang gak di semua tempat bisa kan teman Pro 2. Sedangkan kalau cash sudah pasti semua orang terima duit guys. Anyway katanya mau ikutan request lagunya Sal Priadi aja, bebas yang mana aja Angel. Sal Priadi ya. Sal Priadi ada enggak ya lagu yang agak semangat gitu ya? Aku nanti puterin lagu Kita Usahakan Rumah Itu aja kali ya, yang agak lumayan tidak sesedih itu gitu. Thank you buat Bang Raka. Di sini juga ada dari Bang Dem. Lagi sakit nih kayaknya hidungnya mampet. Enggak sih. Aduh setau banget. Aku punya cerita cashless yang ternyata gak bisa di tempat itu. Jadi aku pernah beli bensin di pom, dan udah pede ngantri. Pas tinggal berapa motor lagi gitu, aku baru sadar ternyata duit aku tuh gak ada cash. Ya aku pernah lagi kayak gini sebenarnya. Dan aku tuh pernah trauma juga sama Pro 2 untuk ngisi, katanya kan udah bisa pembayaran pakai kris gitu kan di tempat bensin, tapi ternyata pas udah di situ tuh memang bisa pembayarannya pakai kris, tapi tuh kayak kakak-kakak pom bensinnya sinis gitu, kayak pakai kris gitu, kayak aduh. Sejak saat itu aku lagi kayak trauma deh aku pakai kris kalau ngisi bensin, emang kayaknya harus sedia cash ya kalau untuk ngisi bensin ya. Dan udahlah ngeberaniin diri nanya ke operator pengisinya bisa nggak kris atau transfer, dan ternyata di situ nggak sediain cashless. Duh panik jadinya, langsung ini mas titip dulu motornya dan telepon ibu negara buat nganterin duit cepet, pinjam dulu 100 bang. Tapi karena dia lama juga jadi aku jalan kaki ke ATM ada kali hampir 1 kilo. Cuman pas udah narik duit ternyata ibunda ratu sudah bayar dan dia sudah standby menunggu. Aku aja yang gak sabaran kayaknya ya, mungkin efek panik tadi kan. Untung gak disangka abang pom bensin aku mau nipu. Gak nipu dong, kan kamu ninggalin motor. Kecuali ya kalau misalnya cabut sekalian sak motor-motornya mungkin bakalan ya bang. Padahal awal-awal muka ya abangnya tuh udah kayak antisipasi, ini pu abang nih nih atas bawah pu kayaknya nih. Tapi berarti nggak semua pom bensin tuh bisa cashless ya, karena aku mikirnya kayak semua pom bensin tuh bisa cashless gitu, sedangkan Bang Dem aja foto profilnya cashless gitu kan. Iya kenapa ya kita tuh nggak menyediakan cash teman Pro 2, kadang padahal dulu sebelum ada cashless kita selalu megang duit gitu. Tapi kenapa ya sejak sudah terkenal kris dan sebagainya kita tuh kayak jadi malas pegang duit gitu. Ya walaupun dulu mungkin kayak bawa dompet yang isinya banyak uang koin pun kayaknya kita oke aja gitu, kayak ngerasa kayak banyak duit gitu. Tapi kalau sekarang uang 1000 pun kalau ada tuh itu tuh udah bersyukur banget untuk bayar parkir. Karena aku pernah gak punya cash sama sekali dan itu aku panik karena ih gimana nih, emang ke tempat makannya tuh cashless tapi ada tukang parkir luar dan itu gak bisa dibayar pakai cashless dong, karena kan parkir cuma 1000 ya. Jadi kayak Pak Kris 1000 ya, aneh gak sih, dan dia juga gak menyediakan cashless gitu. Oke Bang Dem, terima kasih by the way untuk ceritanya. Menarik sekali, berotot deh tuh kaki. Kalau misalnya ada lagu yang pengen di request Bang Dem boleh banget ya, nanti chat aja lagi. Oke, kita ke lagu dulu deh. Kalau gitu soal Priyadi dengan Kita Usahakan Rumah Itu.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu Jerox dengan Falling in Love, teman Pro 2. Ini lagu requestan dari Bang Dem ya, yang tadi ikutan join bersama kita untuk di pagi hari ini. Sudah hampir jam 9 pagi, nanti kita bakalan masuk ke beranda Asta Shita. Dan karena hari ini adalah hari Senin, kita bakalan membahas seputar kita Indonesia. Dan untuk hari ini, karena ngomongin seputar kita Indonesia, mungkin supaya selaras juga dengan topik pertama, kedua. Nah, topik ketiga ini aku pengen membahas terkait dengan sistem pembayaran Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang, perkembangannya ya. Jadi mau aku bakalan membahas perkembangan sistem pembayaran yang ada di Indonesia, mulai dari barter itu dikenal, pertukaran barang terjadi sampai akhirnya masyarakat Indonesia mengenal mata uang, dan akhirnya uanglah yang menjadi sistem pembayaran untuk bertransaksi. Nanti bakalan kita bahas bareng-bareng sejarahnya juga seperti apa, supaya kita juga sama-sama belajar ya, bahwa ternyata saat ini kita yang cashless-cashless ini ya sudah melewati perkembangan yang jauh sekali dibandingkan yang dulu-dulu gitu, dari orang-orang yang zaman-zaman dulu masih sistem barter dan lain sebagainya. Seperti apa kira-kira sejarahnya? So, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: The Geography of Bliss, One Gram Search for the Happiest Places in the World, adalah sebuah buku yang ditulis oleh Eric Weiner. Buku ini merupakan hasil perjalanan dan penelitian Weiner yang mencoba menjelajahi dan memahami konsep kebahagiaan dari berbagai sudut pandang di seluruh dunia. Weiner, seorang mantan wartawan dari National Public Radio, melakukan perjalanan ke beberapa negara di seluruh dunia untuk mencari tahu apa yang membuat orang-orang di sana merasa bahagia atau tidak bahagia. Dalam perjalanannya, ia mengunjungi negara-negara seperti Belanda, Swiss, Bhutan, Qatar, Islandia, India, dan Amerika Serikat. Melalui pengamatan langsung, wawancara dengan penduduk lokal, serta refleksi pribadi, Weiner mencoba memahami berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kebahagiaan di setiap negara yang ia kunjungi. Weiner juga mempertimbangkan penelitian ilmiah dan teori filosofis tentang kebahagiaan untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Salah satu inti dari buku ini adalah bahwa definisi kebahagiaan dapat bervariasi dari satu budaya ke budaya lainnya. Meskipun buku ini penuh humor dan menghibur, buku ini juga menyinggung masalah yang lebih serius seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkat kebahagiaan di suatu negara. Weiner menyoroti konsep kebahagiaan nasional bruto yang diperkenalkan oleh negara Bhutan sebagai alternatif dari istilah produk domestik bruto untuk mengukur kemajuan suatu negara. The Geography of Bliss merupakan buku yang menarik dan menginspirasi, mengajak pembaca untuk melakukan refleksi tentang arti kebahagiaan dalam hidup mereka sendiri, sambil menawarkan pandangan unik tentang budaya dan keadaan manusia di berbagai belahan dunia.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo.
1: Halo. Ya, halo.
0: Halo.
1: Ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

0: Pemirsa, itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu, Denggi.
0: Ngapa ya, bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lah. Tumben, ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar, gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Iya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Anggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah, kau kan juga pernah kan.
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi ya, spesial buat kamu yang mungkin baru aja dengerin kita juga. Ngebahas terkait dengan sistem pembayaran di Indonesia yang dari barter sampai sekarang. Kalau dipikir-pikir ya, rupiah memang sekarang lagi lemah dan segala macam. Tapi bayangin kalau misalnya kita tetap harus melakukan pembayaran itu pakai barter. Kayak aku mau mendapatkan apa ya misalnya ya, mendapatkan kipas angin, aku harus ngumpulin apa nih, ngumpulin susu 10 dus kah supaya bisa kebeli kipas angin. Karena fair-fairan kan, juga hasil kesepakatan waktu di era-era dulu banget. Kalau kita ngomongin era barter, teman Pro 2, sebelum ada mata uang ya, waktu awal kehidupan masyarakat banget, transaksi itu dilakukan dengan barter, menukar barang dengan barang. Contoh, petani nukar beras dengan ikan dari nelayan, jadi kayak saling melengkapi gitu ya. Pengrajin nukar hasil kerajinannya dengan hasil kebun. Tapi sistem barter tuh punya kendalanya pada waktu itu, dimana harus sama-sama membutuhkan barang yang ditukar. Kalau misalnya aku pengen mie instan, terus aku punya celengan, dia gak pengen celengan, aku pengen mie instannya. Gak bisa juga cuma produa. Makanya susah untuk menentukan nilai yang setara, ditambah juga tidak praktis untuk transaksi besar. Makanya muncullah uang barang. Nah, ini masuk ke perkembangan selanjutnya. Karena barter dianggap kurang efektif, masyarakat mulai tuh menggunakan benda tertentu sebagai alat tukar. Contoh, garam, kain, manik-manik, kerang ya. Benda-benda ini tuh dianggap punya nilai dan juga diterima sama banyak orang. Dan seiring perkembangan zaman lagi, muncul tuh uang logam. Di sini nih mulai berkembang perdagangan antar daerah dan juga antar negara, di mana uang logam ini sudah mulai digunakan. Dulu orang-orang tuh bawa uang logam berat-berat pun gak masalah. Sekarang kita bawa uang cash pun uang cash pun kayaknya takut kali ada di dompet tuh. Enggak pengen pegang cash. Nah, tuh si blonde tuh. Koin emas dan juga perak kerajaan-kerajaan lokal ya, waktu itu udah mulai beredar. Uang kepeng dari Tiongkok juga sudah mulai banyak digunakan di masa perdagangan maritim. Kenapa dianggap lebih praktis? Karena uang logam tuh waktu itu tahan lama, gampang dibawa, nilainya juga lebih jelas ya. Baru deh setelah era uang logam beredar, masuk ke era uang kertas. Nah, di sini nanti bakalan kita bahas lebih lanjut sama Pro 2 sampai akhirnya sekarang kita sudah menggunakan era digital dan juga cashless. So, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
3: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya

0: Chat. Oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Kita mau berdua tadi sampai ke uang logam ya. Kita masuk ke uang kertas. Jadi waktu perdagangan sudah semakin berkembang, uang logam tuh dianggap kurang efisien lah untuk transaksi besar. Jadi di masa kolonial Belanda mulai beredar uang kertas yang diterbitkan sama lembaga keuangan kolonial. Jadi tahun 1946 itu ada namanya ORI, Oyang Republik Indonesia sebagai mata uang resmi pertama waktu itu. ORI menjadi simbol kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia setelah merdeka. Baru masuklah ke tahun 70-an sampai dengan 90-an, dimana di sini sudah era perbankan modern. Kita udah mulai kenal sama tabungan bank, giro, cek, kartu ATM yang pastinya semakin penting dalam sistem pembayaran nasional. Yang paling penting adalah berkembangnya layanan dari Bank Indonesia juga sih, dan berbagai bank nasional yang mempercepat transaksi keuangan masyarakat. Barulah di tahun 90-an sampai tahun 2000 udah mulai ada tuh yang namanya kartu debit yang semakin banyak digunakan. Kartu kredit pun sudah semakin populer di pusat perbelanjaan. Jadi gak selalu harus bawa uang tunai dalam jumlah besar. Dan untuk saat ini, teman pro 2 yang saat ini sedang kita rasakan juga era digital dan juga cashless, dimana untuk era smartphone sistem pembayaran sudah semakin cepat. Udah ada m-banking, internet banking, dompet digital, QR code, yang kita sendiri juga punya pembayaran nasional bernama QRIS. Apa itu QRIS? Kalau dengar tahu nggak sih? Quick Standard Indonesian, apa ya? Quick Real Indonesian Standard ya. Ya, asik, masih ingat. Ini juga memungkinkan satu kode QR digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran. Bisa bayar makan, belanja online, beli tiket, bayar parkir. Tapi aku nggak pernah sih bayar parkir pakai QR code. Terus kalau ditanya kira-kira bakalan ada perkembangan terus gak ya untuk di Indonesia di kedepan hari, mungkin saja. Karena saat ini Indonesia sudah mulai mengembangkan berbagai inovasi juga seperti open banking, pembayaran lintas negara dengan QR, transaksi real time 24 jam, kajian mata uang digital bank sentral kayak digital rupiah, dan kemungkinan di masa depan pembayaran juga semakin cepat, aman, bahkan hampir tanpa uang tunai. Kalau dulu Pro 2, fakta menariknya, dulu harus bawa beras, hasil kebun buat ditukar. Sekarang kita tuh udah di tahap tinggal bawa HP doang ya. Bayangin orang-orang dulu bawa beras untuk ditukar, untuk melakukan pembayaran. Ini kita disuruh bawa uang kertas cash aja masih ngeluh gitu. Di beberapa ratus tahun sistem pembayaran Indonesia berubah dari barter, uang logam, uang kertas, kartu, sampai udah muncul lah scan QR. Cukup panjang ya. Ini juga menunjukkan gimana teknologi itu terus mengubah cara manusia bertransaksi juga. Oke, teman Pro 2, itu sekian untuk kita Indonesia hari ini. Nambah pengetahuan juga ya, kalau ternyata oh gitu tahap-tahapnya, mulai dari barter, ada kayak alat tukar barang waktu itu, sama ada uang logam, uang kertas, barulah masuk ke perbankan modern, kartu debit, kredit, sampailah era digital or cashless. Jadi kamu termasuk yang ngikutin perkembangan zaman kah, alias sudah era digital dan cashless, atau masih mengandalkan uang cash sebagai prioritas utama? Kalau kita ingin pamit untuk Pro 2, semoga kita semua tetap menjadi orang-orang yang dilimpahi rezeki, cepat kaya, walaupun rupiah masih melemah, tapi semoga mental kita tetap kuat sekuat baja supaya bisa terus mencari pundi-pundi rupiah. So, I'll see you and bye-bye.

semua orang suka musik. Tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku Ulan.
3: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
4: Aku Adele.
5: Aku Nura.

0: Proyek jalan tol sepanjang 53,15 km ini telah mengoperasikan seksi 1 Ciawi Cigombong dan juga seksi 2 Cigombong Cibadak, sementara untuk pembangunan seksi 3 Cibadak Sukabumi Barat masih berlangsung. Berdasarkan data yang terbaru, progres pembebasan lahan seksi 3 telah mencapai 85,80%, sedangkan untuk progres konstruksi menyentuh 81,49%. Informasi selanjutnya, Stasiun Jakarta International Stadium dipastikan mulai melayani penumpang KRL Commuter Line pada Juni 2026. Kehadiran stasiun baru di lintas Tanjung Priok ini akan mempermudah akses masyarakat menuju kawasan Jakarta International Stadium, sekaligus juga mendukung mobilitas warga di Jakarta Utara. Terhubung langsung dengan stadion berkapasitas 82.000 penonton, stasiun JIS diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi saat berlangsung acara berskala besar.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Teman berdua pembangunan Tol Ciawi Sukabumi terus dikebut untuk meningkatkan konektivitas dan juga mempercepat mobilitas masyarakat di Jawa Barat. Hingga Juni 2026,

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Pinang, kita sudah masuk ke sesi sulit susun lagu hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ada Nora yang nemenin kamu, teman Pro 2 untuk di siang hari ini sampai nanti di jam 3 ya. Di santai siang ya Nora. Oh betul lah. Di santai siang sampai jam 3 kita mulai dulu seperti biasa dengan sesi sulit. Nanti kamu tinggal putar-putar aja, ganti-ganti aja lagi, diacak-acakin aja lagi untuk requestan lagu ataupun juga susunan lagu yang udah Nora susun, gak apa-apa banget teman Pro 2. Nanti bakal Nora puterin susunan lagunya. Seperti biasa ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara. Tapi sebelum itu Nora puterin dulu deh satu lagu untuk orang-orang yang masih apa ya, di tahap denial kali ya. So ini dia.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

di Sulit aka Susan Lego Hits untuk di hari ini. Bisa dibilang termasuk lagu-lagu baru banyaknya sih guys ya. Jadi tinggal kamu susun aja, kamu cek aja di WhatsAppnya Pro2 Tanjung Pinang di story. Kalau kamu bilang kok gak ada aku, mungkin berarti belum di save. Jadi kalau saya mau nomornya di save sama kita, bilang aja Kak save ya aku ini. Nah jadi kamu bisa lihat untuk susunan-susunan lagu yang ada di Sulit. Nara kasih bocoran kali ya, ada 2001 kali teman Pro2. Ini lagu yang ya lagi terngiang-ngiang sekali lah intinya. Terus juga ada Sesi Potret, ada Segalanya Itu Kamu dari David Bayu, ada lagu Bruno Mars juga. Jadi kamu tinggal pilih aja mau yang mana, nanti bakal Lora puterin di Sulit Susan Lego Hits.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao. Dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat, tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Basalamah, teman Pradua baru aja kamu dengerin. Dan menurut Nora ini salah satu lagu yang oh my god romantisnya ya, apalagi untuk orang-orang yang lagi di fase jatuh cinta butterfly era pasti akan ngerasa kayak gitu. Bahagia banget lah inti ya teman Pradua. Tapi kalau untuk yang lagi di fase patah hati ya, lagi di fase life after break up, oh my god, pasti ngerasa kayak apaan sih cinta-cinta itu. Tapi gak masalah banget guys, semua itu ada waktunya. Ini semua tentang waktu aja. Kalau udah waktunya untuk kamu bucin ya, pasti kamu juga akan menemukan pasangan yang tepat.

Ya, selamat berdua di jam 11 siang. Langsung aja kita puterin untuk susunan lagu yang udah masuk kali ini dari Bang Dem. Bang Dem katanya mau yang Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Udah lama nih gak denger Juicy Lucy, jadi gak tahu juga update-annya lagi. Betul, ini termasuk lagu barunya ya Bang ya. Terus juga ada dari Bang Aris. Bang Aris menyusun lagu nomor 5 sampai nomor 4. 5 sesi potret, boleh. Drop dead, boleh. Kalau gitu langsung aja tahun pra 2. Nanti ada susunan lagu lagi selanjutnya dari Karina. Karina mau nomor 1. 1, oke. Nanti kita lanjut lagi ke susunan lagu selanjutnya dari teman-teman yang lain yang udah join. Jadi tetap dengerin terus pra 2 FM Tanjung Pinang. Ini dia lagu baru dari Juicy Lucy.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya yeah. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal.

0: The Maple ini adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada. Ini salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 tuan Paraguay. The Maple sendiri itu punya karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum yang hangat ya, maple melambangkan persahabatan antar bangsa dan semangat kebersamaan. Karakter maple sendiri itu ramah dan penuh semangat, suka membantu dan menyemangati tim, menjadi simbol persatuan dunia, selalu membawa energi positif. Nah, pesan dari maple sendiri, sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang menyatukan dunia.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

konsepnya selagi dia masih baik gak apa-apa, sering-sering kelahi asalkan nanti akur lagi gitu kali ya. Ya walaupun ini namanya hubungan kan gak mungkin ya mulus terus gitu kan guys, pasti ada aja lah rintangan, cobaan yang harus kamu hadapi. Itu namanya bumbu-bumbu percintaan, asik. Jadi ya dijalani aja sampai akhirnya nanti kalau seandainya kamu ngerasa udah waktunya untuk stop, untuk berhenti, ya gak apa-apa. Jangan sampai kamu denial gitu. Jadi kamu mikir kayak udahlah gak apa-apa, nanti kan akur lagi. Jangan gitu juga konsepnya, tolong ya. Gak begitu juga konsepnya. Jadi kalau sering kamu ngerasa udah waktunya untuk berhenti, hubungannya udah selesai, gak apa-apa. Jangan pernah merasa menyesal untuk menyelesaikan hubungan yang udah berjalan bertahun-tahun itu hanya karena ngerasa sayang. Sayanglah usia, terus juga sayanglah untuk hubungan kami udah lama gitu, apa waktunya gitu ya guys. Jadi jangan, kalau saja kamu ngerasa udah gak bisa dilanjutkan, udah lebih baik berhenti aja, cari yang baru.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Novel Rindu ditulis oleh seorang penulis yang sering melahirkan karya-karya nasional bestseller, yaitu Tere Liye. Novel yang diterbitkan pada tahun 2014 ini menceritakan tentang perjalanan Ambo Uleng, seorang mantan pelaut yang menjadi kelasi di kapal Blitar Holland. Ia membawa kisah panjang dari sebuah kerinduan yang banyak menimbun beban dalam hatinya. Tere Liye menulis novel Rindu ini dengan latar zaman penjajahan Belanda pada tahun 1938, di mana dalam sejarah kita, pada saat itu pemerintahan Belanda memberikan fasilitas bagi masyarakat pribumi yang ingin melakukan ibadah haji dengan menggunakan alat transportasi paling modern pada masa itu, yaitu kapal uap yang bernama Blitar Holland. Meski hanya didominasi oleh aktivitas penumpang di dalam kapal selama berbulan-bulan, namun Tere Liye mampu meracik novel Rindu dengan fresh sehingga tidak terasa membosankan. Akan ada berbagai konflik yang dibawa oleh masing-masing karakter dalam novel ini, sehingga tentunya dapat menggugah emosi para pembaca. Banyak hal seperti sejarah Nusantara, serta pertanyaan seputar masa lalu, takdir, nilai-nilai keagamaan, dan cinta yang bisa diambil dari buku Tere Liye ini. Secara keseluruhan, buku ke-20 karya Tere Liye ini sangat cocok dijadikan sebagai teman santai, baik untuk pembaca remaja maupun dewasa. Dikemas dengan penulisan yang ringan dan sederhana, serta alur cerita yang walaupun bergerak mundur, namun saling berkesinambungan, mampu memainkan emosi dan rasa penasaran bagi para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: This is 92.1.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nantilah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tuh mau gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

Yes, intinya teman Pradua akan selalu ada pelangi, akan selalu ada hal indah ibaratnya setelah semua kesedihan, setelah semua masalah yang kamu alami dan kamu lalui. Walaupun mungkin jujur awalnya gak gampang, gak ngerti banget gimana, tapi selagi kamu bisa bertahan, kamu bisa berusaha mencoba untuk aku coba deh, aku coba selesaikan masalah-masalah ini, aku coba untuk lebih kuat lagi, itu udah jadi pertanda kalau kamu tuh sebenarnya mampu untuk menghadapi masalah-masalah kamu itu. Intinya terima kasih untuk semua orang yang sampai saat ini masih bertahan dengan segala macam masalah hidup yang ada di hidupnya. Semoga kamu sehat selalu dan kuat terus.

Yes, masih barengan sama Nura di Sulit Susun Lagu Hits. Tapi kita sudah di sesi terakhir, teman Pro 2. Kenapa terakhir? Karena udah semua Nura puterin untuk susunan-susunan lagunya. Jadi thank you untuk kamu yang udah join di siang hari ini barengan sama Nura, bantuin Nura untuk nyusun-nyusunin lagu. Nanti kita lanjut lagi, teman Pro 2. Kita lanjut lagi dengan sesi untuk Nura ngasih tahu ke kamu informasi dari UMKM-UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang, ataupun juga informasi makanan lah lebih tepatnya ya. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik.

Ucapan itu seperti obat. Dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Ali bin Abi Thalib.

dengan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Halo? Ih, siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Selin banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah, suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Oh, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor nggak dikenal nelpon, sebaiknya nggak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal nggak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin nggak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kok.
0: Apa pula?

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

Santai siang barengan sama Nura yang nemenin kamu di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini Nura punya rekomendasi. Bisa dibilang ini bisa jadi cemilan banget sih guys ya. Pilihan untuk kamu yang pengen ngemil, boleh banget beli aja langsung bola-bola ayam. Jadi ini sebenarnya lagi viral banget teman Pradua. Viralnya di daerah Pekanbaru guys ya. Dan sekarang juga sudah hadir di Tanjung Pinang. Dia ini bentuknya kayak bola sih memang. Terus ada apa namanya? Ada rasa ayam-ayamnya gitu. Dikasih saus juga teman Pradua. Dan kalau kamu pengen cobain boleh banget, ini lokasinya ada di kilometer 10, pas banget di seberang kedai kopi Batu 10. Nah, di sana ya. Jadi kalau kamu yang mungkin udah tahu bola-bola ayam yang pernah viral di Pekanbaru, ini udah nyampe ke Tanjung Pinang, enggak perlu lagi jauh-jauh ke Pekanbaru.

Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini kita mau ngebahas kesukaan dari perempuan-perempuan, semua perempuan. Iya sih, harusnya ya, gak tahu deh kalau ada yang gak suka. Udah pede banget lagi orang bilangnya semua perempuan. Ada dimsum mentai. I love dimsum mentai ini ya. Gak tahu ya, padahal Lura tuh dulu-dulu tuh kayak biasa aja gitu ya. Tapi kok makin kesini tuh kayak oh my god enaknya gitu loh. Jadi untuk dimsum mentai ini sebenarnya udah banyak banget ya untuk di Tanjung Pinang. Dan yang bisa kamu cobain juga ada dari dimsum Kanduya. Bukan aku ya. Bukan aku yang jualan, tapi Kanuya guys, Kanuya dimsum TNJ. Dan untuk harganya juga masih terjangkau lah menurut Nora ya. Topiknya juga banyak banget teman Pro 2, ada yang keju slice, ada nori. Dan untuk lokasinya ada di mana? Lokasinya ini sebelah ini, sebelah Mie and Dimsum Soka. Iya gitu kalau gak salah. Sebelah Soka lah pokoknya ya. Di daerah kilometer 8 atas teman Pro 2. Kalau kamu pengen cobain boleh banget. Dia buka dari jam 12 siang sampai jam 10 malam.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Dah gitu mulai jualan aja belum, tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

0: kalian. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.
1: Terbaik kamu.

Santai siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Udah jam 1 siang teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan informasi dari dunia olahraga. Nanti bakal kita bahas, jadi tetap enjoy aja dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Paling Bradwell, Timnas Indonesia U19 menutup perjalanan di ajang Piala AFF U19 di ASEAN Boys Championship 2026 dengan meraih posisi ketiga. Jadi ini didapat skuad Garuda setelah mereka berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang di tanggal 13 Juni kemarin. Jadi untuk pelatih Timnas Indonesia sendiri ini juga bilang, katanya dia bersyukur banget ya, hasilnya ini masih ya sangat-sangat disyukuri karena menurut dia para pemain juga pasti sudah menunjukkan usaha maksimal sepanjang pertandingan berlangsung.

0: Wih, Borwa. Iya dong. Mak, beli apa aja deh?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya eleh, kalau cuma menang harga mahal, ngapain?
2: Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Ya ini kan juga bagus, makanya mahal.
2: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Lanjut lagi teman Pradua, santai siang masih barengan sama Nura di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini ada tentang informasi selanjutnya ya, ini dari Komite Olimpiade Indonesia bersama dengan Asia dan Aina Gods untuk menegaskan Asian Games Fun Run 2026 di Bali itu bukan sekedar ajang lari bersama biasa aja, tapi juga sebagai simbol teman Pradua kolaborasi dan persatuan Asia menuju Asian Games yang ke-20 di Jepang. Dan Wakil Ketua Umum NOC Indonesia juga bilang katanya Fun Run ini jadi platform yang strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem olahraga Asia. Jadi ya, ini bukan tentang partisipasi publik aja, tapi juga tentang gimana sih Indonesia ini berkontribusi membangun semangat kolektif Asia.

Ya, suasih barengan sama Nura di Santai Siang Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Untuk kamu yang baru dengerin, selamat siang teman Pradu. Enjoy, mungkin lagi ada di perjalanan. Bareng siapa tuh? Hanya kamu lah yang tahu sama siapa ya. Sama seseorang yang spesial atau justru sama teman-teman. Ya udah, tapi teman-teman juga spesial tahu, gak boleh begitu ya. Gak boleh gitu, teman-teman juga spesial. Walaupun lebih spesial dia. Nanti kita lanjut lagi guys dengan informasi dari dunia olahraga. Kamu enjoy dulu dengerin lagu-lagu Nora puterin di Pradu FM Tanjung Pinang. Teman-teman

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Eh, nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan, aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, bosku. Yaudah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain.

Masih barengan sama Nura di Santai Siang Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih dengan informasi dari dunia olahraga, teman Pradu. Kali ini ada tunggal putra Indonesia Alwi Farhan yang menjadi juara Australian Open 2026. Jadi dia ini berhasil mengalahkan Dong Tian Yao dari China dengan skor akhirnya 21-13 sama ternyata guys. Dan untuk pertandingan ini berlangsung kurang lebih selama 43 menit di hari Minggu kemarin. Dan memang terlihat sekali ya si Alwi ini tampilnya impresif di sepanjang pertandingan. Jadi tidak butuh waktu lama untuk dia merebut interval game pertama. Dan dia juga sempat mencetak 5 poin beruntun. Jadi berurut guys ya. Terus juga di game kedua dia tampil lagi dominan dari awal sampai akhirnya dia bisa menjadi pemenangnya.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Santai siang barengan sama Dora, kita lanjut lagi dengan informasi dari dunia entertainment. Teman Pro 2 ada pemain timnas Indonesia Egy Maulana dan juga pasangannya Adi Bakanza yang bisa dibilang lagi di momen menikmati waktu menjadi orang tua ya, orang tua baru untuk anaknya Teman Pro 2. Nah, jadi setelah 6 bulan ya, anaknya ini akhirnya di apa ya, dikasih tahu lah gitu wajahnya ke media sosial, ke publik. Jadi mereka memperlihatkan wajah buah hati pertama mereka, ada Elara Mahakalira. Ya ampun cantiknya dia punya nama itu. Dan ya akhirnya netizen tidak perlu bertanya-tanya lagi gimana ya wajahnya. Karena Dora ngerti banget nih guys, biasanya ya banyak sih, nggak banyak tapi rata-rata artis sekarang tuh udah pada yang gitu, pada yang nyembunyiin dulu wajah anaknya ya, mungkin menghindari dari yang namanya ain ya katanya ya. Nah, jadi ada sebagian artis yang memang merahasiakan dulu wajah anaknya dan itu termasuk hak mereka, jadi kita nggak bisa melarangnya, menghujatnya, cukup penasaran aja sampai akhirnya ditunjukkan yang sebenarnya. Karena orang tua pasti pengen yang terbaik untuk anaknya.

Yes, lanjut lagi. Kali ini ada Fuji. Kenapa sih Nora? Jadi Fuji ini ada informasi gitulah teman pra 2 yang katanya dia ini lagi jalin hubungan asmara dengan pengusaha Malaysia. Jadi katanya dia ini mereka berdua sih lebih tepatnya ya. Dikabarkan lagi dekat karena terciduk kamera. Ketika mereka lagi nonton Formula One di Monaco teman pra 2. Jadi dalam beberapa foto yang diposting memang terlihat si Fuji ini menggenggam tangan seorang pria, ceritanya Westy. Tapi siapalah pria itu, ya kan? Nah, akhirnya adalah dugaan-dugaan yang bilang kayaknya Fuji ini secara diam-diam go public gitu teman pra 2. Ditambah lagi dengan caption postingan, terus juga ngelihat reaksi teman-temannya.

0: kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak penasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Eze. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin skuad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman kedua.
1: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time aku sempetin banget buat main game biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas, karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
2: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
1: Main game itu nggak dosa kok, asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Lanjut lagi teman Pro 2, kali ini ada film yang bakal tayang di tanggal 2 Juli. Guys, film apa tuh? CLBK, bukan Cinta Lama Bersemi Kembali ya, tapi Cinta Lama Babak Kedua. Jadi untuk film ini nantinya akan tayang di bulan Juli. Ini bulan apa? Juni ya, berarti tanggal 2 nanti guys, masih lumayan lama lah. Tapi sudah ada teaser posternya, udah ada. Kalau kamu penasaran ini gimana ceritanya, apa sebetulnya, ah nanti lah ya. Kamu langsung nonton aja di tanggal 2 Juli di bioskop terdekat.

ngomong sama orang lain, ya ampun, ujung-ujungnya patah hati sendiri. Ya gitulah ya guys, untuk orang-orang yang mungkin ada di fase cinta secara diam-diam ke orang lain, menaruh hati, asik. Tapi ternyata ya ternyata Oke, ini udah waktunya untuk Nura pamit sebetulnya teman Pro 2, karena udah mau jam 3 ya. Nanti juga akan ada Ulan yang akan lanjut untuk nemenin kamu. Jadi kamu tetap enjoy aja. Tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, nemenin kamu dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam.

0: Open Pro 2 Naikila kembali meramaikan industri musik tanah air lewat single terbaru berjudul MMG My Mind Gue. Dan dalam proyek ini dia kembali berkolaborasi dengan JMC dan juga menghadirkan Jeffrey Nicole sebagai bintang utama di video musiknya. Informasi selanjutnya, teman Pradua, nilai tukar rupiah kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan pagi hari ini. Berdasarkan data, rupiah berada di level 17.669 per dolar Amerika Serikat, menguat 57 poin atau sekitar 0,32% dibandingkan sesi sebelumnya yang berada di level 17.726 per dolar Amerika Serikat.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Coba lihat deh, maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya, maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, lo tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

92,1 Pradam Tanjung Pinang Hits Music Station Tawang Pradua. Yuhu. Santai siang tadi kamu ditemenin sama Nura ya, dari jam 10 sampai jam 3. Kalau gitu lanjut lagi sama Ulan hari ini, kita ke Watch on Kepri dulu. Setelah itu baru deh di sore ceria sampai nanti malam di jam 7. Anyway guys, hari ini aku tuh bakal rame-ramean nih, gak sendirian. Akan ada siapa ya, ntar kamu pantengin aja. Kalau mau cek and recheck di Instagram story kita boleh banget. Yes. Nanti juga di jam 7 akan ada music live chat seperti biasa tahun perdua sampai jam 8 malam. Kalau gitu enjoy terus barengan sama kita. Kalau sekarang lagi di What's on Kepri.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

92,1 Berada di Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. What's on Capri, nomor 2. Dan ini adalah hal yang menurut aku emang udah banyak ya guys, yang mungkin di daerahnya juga udah gak aktif lagi tuh MBG-nya. Soalnya nih di Tanjung Pinang sendiri, nomor 2, udah ada puluhan dapur MBG di Kepulauan Riau, maksud aku ya, yang menghentikan operasional sementara. Jadi ada puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Provinsi Kepri tercatat menghentikan aktivitas sementara karena kendala dana operasionalnya nih. Jadi pemerintah berharap operasional SPPG yang mendukung pelaksanaan program makanan bergizi gratis bisa kembali berjalan dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, itu mengatakan penghentian sementara operasional ini dilakukan sambil menunggu kebijakan juga standar operasional prosedur terbaru dari BGN Pusat. Kajian ini dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sama pemerintah. Nah, menurutnya proses evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah atau Pemprov 2 itu tidak akan berlangsung lama, dan dia optimis sebagian besar SPPG bisa kembali beroperasi dalam beberapa minggu ke depan setelah seluruh proses kajian selesai dilakukan.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

Udah masih nemenin kamu tuh Opera 2 di What's on Kepri. Ini udah hampir jam 4 ya guys. Sebentar lagi aku bakal ngajakin kamu untuk seru-seruan di sore ceria. Tapi sebelum itu kayaknya aku bakal updatein yang satu lagi deh. Ini dari hal yang menurut aku sih, aku sendiri kan tinggalnya di daerah sini ya, tolong peradua di daerah yang akan aku sebutkan ini. Dan memang kebetulan memang beberapa kali ngelihat, aduh iya juga ya, sampahnya berserakan banget di mana-mana nih guys. Jadi permasalahan sampah di parit kawasan Bintan Plaza, Tanjung Pinang kembali jadi sorotan. Dan tumpukan sampah yang ada di saluran drainase ini dinilai bisa mencemari lingkungan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat. Keluhan ini dilaporkan tuh melalui siaran opini publik RRI Tanjung Pinang di Minggu 14 Juni 2026. Nah, jadi salah seorang warganya ya Batu Lima Atas tuh ya. Batu Lima Bawah adalah Erna menyampaikan keprihatinannya soal kebersihan lingkungan di kawasan ini. Dia menambahkan tumpukan sampah di dalam parit tuh bisa bikin saluran air tersumbat, terutama pas lagi turun hujan gitu kan. Ntar gitu-gitu lama-lama kan bakalan banjir ya guys. Itulah makanya penting banget untuk kita lebih aware, jaga kebersihan. Nah, dia berharap masyarakat setempat deh bisa meningkatkan kesadaran diri untuk gak buang sampah sembarangan, khususnya di dalam parit yang berfungsi sebagai saluran air. Ntar kalau udah banjir sampah di mana-mana, yang susah kan mereka-mereka juga ya.

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: 92,1 Praden Tanjung Pinang Hits Music Station. Yes, nomor 2 sore ceria. Sesuai dengan cuaca sore ini guys, yang emang menyala. Sebenarnya sih dari tadi pagi sempat hujan gitu kan. Terus agak-agak mulai siang, panas pol. Sore ini dapat deh, cerianya dapat. Semoga nanti sore juga dapat senjanya ya, biar makin berasa indahnya cuaca hari ini. Ngomongin soal keindahan cuaca guys, indah juga studio kita hari ini. Soalnya Ulan gak sendirian nih. Sore ceria juga kita udah posting tadi di Instagram kalau aku bakal ngobrol seru-seruan sama dua adik yang cantik dan juga ganteng. Terus juga sama gurunya sekalian. Emang belajar apa Lan? Sebelum itu kita kenalan dulu aja deh. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Halo. Aduh.
1: How are you today?
0: I'm good. I'm very excited juga buat ketemu sama teman-teman, sama adik-adik, sama Pak Hendra.
1: Thank you.
0: Karena semalam kita udah ketemu sebenarnya ya.
1: Yes, we did.
0: Jadi kita harus kasih tahu juga kalau aku bukan pertama kali ketemu guys. Tadi malam tuh kita sempat ngobrol-ngobrol dulu. Alhasil sekarang sampai juga di momen yang udah ditunggu-tunggu. Sore ceria hari ini boleh kenalan dulu dong. Kalau Pak Hendra udah kesebut, kita ke anak-anak dulu deh Pak, boleh?
1: Please,
0: oke. Okay. Silakan nih, yang mana dulu? Yang cantik dulu atau yang ganteng dulu?
1: Oke.
0: Hai semuanya. Halo.
2: Nama aku Raisya. Umurnya 12 tahun. Dan I'm the one of the student in English clinic.
0: Yeay.

0: Kamu yang pertama.
1: Apanya?
0: Jadi murid di situ pertama kali.
1: Harusnya ya.
0: Harusnya ya. Oke, okay, next.
2: Hello everyone. Nama saya Yunus. Mm-hmm. Saya ini 12 tahun dan saya belajar di English Clinic.
0: Iya, yeah. Dari kapan nih? Boleh tahu enggak kalau Yunus, kalau Raisya kan emang pertama ya, murid pertama. Kalau Yunus dari umur berapa, Yunus?
2: Kalau enggak salah itu ikut English Clinic itu mm-hmm. dari kelas 3.
0: Kelas 3 SD.
2: Iya, betul sekali.
0: Umur berapa ya berarti waktu itu? Sekarang umurnya berapa?
2: Sekarang 13.
0: 13. Udah betul. Masuk 13.
2: Iya, betul.
0: Oke, berarti sekitar 10 tahun yang lalu. 3 yeah, tahun yeah. yang lalu umur 10 tahun.
2: Betul, betul.
0: Iya. Oke, nah jadi tuh Om Pra 2, ini kan muridnya, kalau gurunya namanya tuh Pak Hendra. Halo Pak Hendra.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra nih, boleh kenalan juga enggak? Enggak cuman guru, mungkin ada cerita-cerita yang lain.
3: Ya, ya, alhamdulillah. Saya originally asli anak Tanjung Pinang, anak mm-hmm. Melayu. Mm-hmm. Dulu tamatan di apa SMA 1 langsung alhamdulillah orang tua kirim ke alhamdulillah ke luar negeri. Then it's a calling, panggilan. Maksudnya panggilan to coming back to this
0: ke sini lagi.
3: Lovely Islands. Dan sejak 2002 saya berkecimpung di bidang pendidikan. Mm-hmm. Lalu akhirnya ya saya sempat juga panjang ceritanya ke pulau-pulau penasaran melihat karena begini mm-hmm. apalagi di bidang pendidikan ya. Mm-hmm. Kepri especially khususnya Tanjung Pinang, mm-hmm. Bintan dan Batam is borders apa perbatasan ya perbatasan negara tetangga iaitu Malaysia dan Indonesia bahkan Brunei Darussalam. Hmm. So yang seperti awal tadi saya cerita sharing is a calling seperti panggilan. Setiap saya membuat tugas in-house training seperti mm-hmm. pelatihan di perusahaan swasta, perusahaan government itu khususnya yang swasta ya. Ketika saya mendapat nama peserta, calon mm-hmm. peserta. Jadi yang mohon maaf izin mm-hmm. kebanyakan yang menduduki posisi-posisi supervisor, manager kok
0: yang orang luar ya. Yang tinggi-tinggi orang luar gitu.
3: Mm-hmm. Dan yang mohon maaf izin ya ground floor services banyak orang lokal. Mm-hmm. Kenapa nih sebelangan? So segitu saya discuss dengan HR officers-nya ya diutamakan yang bisa komunikasi. Nah kebetulan today's topics kan tentang komunikasi ya.
0: Jadi ini Tolong Pra 2 hari ini kita mau ngobrolin soal tutorial biar jago bahasa Inggris dari kecil. Iya karena memang sebenarnya kalau dari pengalaman nih semua orang punya pengalaman ya kan. Wah, berbagi sedikit cerita dari Ulan. Kalau aku tuh kan dulu lumayan, sekarang lumayan menyesal kenapa dulu tidak belajar bahasa Inggris yang baik gitu. Maksudnya tidak diseriusin karena dulu tuh waktu masih kecil kayak bahasa Inggris, kenapa kita belajar bahasa Inggris? Kita kan tinggal di Indonesia. Kita kan belajarnya bahasa Indonesia. Kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu. Malah kalau misalnya ngomong pakai bahasa Inggris, tadi dibilang sok-sok Inggris. Atau gini, kalau ngomong bahasa Inggris, ah udah enggak usah ngomong bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya berantakan gitu-gitu. Itu yang bikin kita jadi takut untuk ngomong. Jadi iya, mengekspresikannya, kita mau mempraktekannya jadi agak takut. Tapi kalau mau ngomong sama bully aja, bully-bully gitu kan mister-mister paling gitu doang. Aduh, itu yang sangat-sangat disayangkan ya.
3: I have a tips.
0: Oh, what it is?
3: Oke, izin, alhamdulillah. First of all, yes, mm-hmm. pertama-tama saya bersyukur dapat hadir sekarang di sini, mm-hmm. Yaitu dapat berbagi sharing nih, berbagi pengalaman ilmu mm-hmm. tentang yang tadi saya anggap itu satu background case ya,
0: yeah.
3: latar belakangnya mm-hmm. permasalahan yang Mbak Wulan alami mm-hmm. and I believe it's happening to everyone especially mm-hmm. di Tanjung Pinang.
0: Banyak yang ngalamin
3: yeah, gitu. Mm-hmm. Begitu dia mau perform, mau practice langsung
0: jadi takut.
3: Jadi takut dan segan. Tapi begini, saya mm-hmm. tapi sebelum saya memberikan saya punya ideas dan mm-hmm. Tips, saya izin dulu, saya mohon maaf jika mm-hmm. ada teman-teman individual, personal atau institution yang tersinggung. Tapi please zaman sekarang no tersinggung lah.
0: Jangan baper lah.
3: Jangan baper. Ya, tapi ini time has changed. Yeah. Waktu dah berubah. Menurut saya ini kembali kepada education sih. Pola pendidikan, ya, khususnya izin sekali ini kalau saya salah, saya mohon maaf. I think our local government, pemerintahan kita ini memang harus fokus saja menurut saya nih. Karena begini, saya melihat dunia dudi, dunia usaha, dunia industri. Di dunia industri kan yang dibutuhkan itu komunikasi. Komunikasi.
0: Benar. Semuanya, ya. Semuanya butuh komunikasi.
3: Jadi saya di sini saya tidak mau bicara tentang komunikasi secara details. Tetapi di sini saya harap adik-adik, anak-anak bisa paham ini penyampaian saya. Tapi I believe your parents mesti paham ini. Nah, jadi begini, kalau di dunia ini memang kita tetap English, Arabic, Mandarin ataupun Mandarin, Chinese, Arabic. Nah, kita sehebat apapun student itu, sepintar apapun student itu, kalau dia tidak mampu mengekspresikan yaitu komunikasinya ini, saya rasa sulit mencari pekerjaan dan jabatan posisi. Nah, tadi saya agak sentuh sedikit masalah education system. Ya, mungkin pertama ini this is very massive changing. Ini sangat sesuatu yang menurut saya tantangan untuk diubah. Karena Indonesia is a big country. Nah, kalau saya berharap dan hanya berdoa ke depan sistem pendidikan kita tu hanya fokus, ya, saya berharap mengapa tidak hanya fokus kepada komunikasi, bahasa, matematik dan sains. Kenapa sains itu di alam, bila dia bekerja kan dengan alam. Nah, tapi saya enggak mau sentuh, enggak mau bahas masalah sains dan matematik, perhitungan. Mungkin next time, lain kali di acara-acara berikutnya. Tapi boleh, saya fokus kepada bahasa ini. Nah, tadi saya sudah sebut, kuasailah bahasa asing. Karena ini tools, ini alat untuk kita membuka dunia. Nah, izin sekali lagi saya sentuh masalah bahasa Inggeris. Kenapa? Yang tadi Mbak Wulan ada sentuh, apabila kita mau perform sedikit Inggeris di tempat umum, teman-teman kita sudah Inggrisnya jadi rasa takut. Nah, it's all back to education. Jadi saya berharap sekali, izin, mohon maaf, di lembaga pendidikan public school education, khususnya sekolah-sekolah di luar negeri, yaitu ibu guru yang memegang pelajaran bahasa Inggeris itu, mungkin kurangi, saya tidak bilang tiadakan, mungkin kurangi yang namanya teori, tapi dibiasakan
0: praktis,
3: bicara, ngomong aja. Ini akan menghasilkan yang tidak setahun, tapi ke depan. Dari situ kalau menurut saya, karena begini, saya termasuk orang-orang orde lama. Ya, saya akui saya mendapati skill, extra skill ini tidak di Indonesia, izin mohon maaf.
0: Enggak di Indonesia.
3: Tidak di Indonesia.
0: Karena yang waktu belajar keluar itu ya?
3: Keluar negeri. Itu pun saya bergaul, tidak semua juga anak Indonesia atau Indonesian student di luar negeri itu begitu pulang dia mampu, tidak juga. Tapi tergantung kita bergaul. Nah, jadi kembali lagi kepada tips permasalahannya, menurut saya itu guru bermain peran penting ini sekarang. Gurunya, SDM-nya itu kan,
0: SDM ya,
3: dia mungkin kurangi, mungkin kalau berani tiadakan gitu, kurangi teori. Kenapa? Nah, ini kan bahasa. Anak, let's say, mohon maaf, Ulan sudah punya baby, sudah punya
0: belum, kids.
3: Okay, insya Allah next time.
0: Iya, insya Allah.
3: Next time, you punya baby. Saya tanya nih, you punya baby, you begitu you punya anak, punya baby, apakah you ajar dia grammar?
0: Enggak dong.
3: Enggak kan?
0: Nah, sakit nanti kepalanya. Soalnya saya aja sakit kepala.
3: Tidak dulu ya, mohon maaf nih, saya enggak tidak mau sebut di sekolah mana ya.
0: Iya, iya.
3: Begitu masuk pelajaran bahasa Inggris, aduh, bahasa Inggris sudah stres. Iya. Sudah stres.
0: Kayaknya susah banget ya belajar bahasa Inggris. Jadi kalau langsung dikenalinya tuh kayak grammar.
3: Karena metodenya kurang tepat. Jadi ibaratnya seperti baby, jadi seperti bayi kan tidak diajar teori, tidak diajar grammar segala macam. Tapi apa, linguistiknya dulu, komunikasi. Nah, saya berharap guru bahasa Inggris, bahkan pelan-pelan guru mata pelajaran yang lain itu udah dari sekarang ini dimixkan aja, digabungkan antara seperti bahasa-bahasa informal gitu. Jadi luar dengan studentnya sudah berani, "Hello, good morning, how are you?" Begitu.
0: Atau mungkin ini ya, kayaknya seru kalau dalam satu hari tertentu tuh kita harus bisa ngomongnya cuma boleh bahasa Inggris.
3: Ada istilahnya English Day ya. Sorry to say this, it doesn't work, trust me.
0: Oh, yeah,
3: menurut saya cara itu kurang berhasil. Kenapa? Maka tadi sebelum caranya dari lembaga pendidikan, baik formal ataupun non formal, izin sekali saya tidak mengkondem. Di Tanjung Pinang ini kalau saya perhatikan juga, mungkin tidak semua, tapi kebanyakan, karena anak murid itu kan dapat skill English tidak di sekolah, izin, kecuali dia sekolah internasional. Dia tidak dapat skill berbahasa Inggris di sekolah, tapi di kursus. Nah, saya juga berharap nih, bukan menyeru, berharap. Ya, saya berdoa mudah-mudahan kursus-kursus yang ada di Tanjung Pinang khususnya ya, tidak lagi fokus pada teori, tapi praktis linguistik, penyampaian seperti seorang ibu mendidik anaknya bayi, kan dengan bahasa. Nanti grammar structure-nya itu nyusul automatically, seperti kita anak bayi, lalu dia setahun dua tahun dengan lingkungannya terbentuk. Jadi tidak dari English Day, tidak, tapi dari SDM.
0: Dari kecil nih. Tapi boleh tahu kenapa penting untuk ngasih tahu atau mungkin ngajarin ke anak bahasa Inggris dari umur yang mungkin masih dini? Kan ibaratnya nih dia satu-satu nggak sih belajar bahasa Indonesia dulu atau mungkin belajar bahasa Arab dulu? Kenapa bahasa Inggris gitu?
3: Right, mohon maaf, izin, our president Prabowo juga, saya tanya sama Mbak Bulan nih, presiden kita apabila ketemu sama King Arab, dia ngomong bahasa apa?
0: Bahasa Inggris lah.
3: Nah, that's the reason why.
0: Arab,
3: Arabic, Indonesia. Okay, another questions from you then. King Arab berjumpa dengan Prime Minister dari China, kira-kira dia pakai bahasa Indonesia kah pakai bahasa Melayu?
0: Bahasa Jawa kayak tiba-tiba.
3: Bahasa Inggris kan?
0: Bahasa Inggris.
3: Mandarin, satu Arabic.
0: Iya. Yeah. Nah,
3: pakai bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris biar sama-sama bisa ngomong gitu kan.
3: Iya. Tetap English is memang ya itu alasannya.
0: Oke. Nah, jadi kayak kita mau ngomong sama siapapun ya, kalaupun ketemu sama orang luar negeri, orang yang tidak bisa bahasa yang kita biasa pakai, ya minimal kita bisa ngomong lewat bahasa Inggris lah gitu ya.
3: Benar, benar. Saya sangat berharap dengan adanya program-program seperti ini, para pendengar yang klik gitu kan. Saya berharap itu tadi kunci utamanya itu SDM, sumber daya manusia, guru-guru. Yes, ini penting sekali. Guru-gurunya itu yang harus dibentuk, bukan muridnya. Bukan muridnya.
0: Orang tua.
3: Oh, sudah guru, tentu. Sudah gitu. Tentu orang tua juga tidak bisa. Mohon maaf, izin. Di sini juga saya dihadiri oleh salah satu orang tua Yunus ini. Saya sangat bangga.
0: Di studio ini lagi videoin. Halo, Bapak. Panggilnya apa? Ayah, Papa?
2: Ayah.
3: What is your dad's name? I didn't know your dad's name. What is your dad's name?
2: Taufik.
3: Taufik ya, Pak Taufik. Ya, seorang pegawai negeri yang top lah. Ya, support.
0: Sampai ini langsung ke sini ya.
3: Maksud saya begini. Ini sekali lagi izin. Kebanyakan, tidak semua, kebanyakan orang tua itu menyerahkan anaknya di lembaga pendidikan itu langsung bulat-bulat. Dia nggak mau tahu. It's totally wrong. Sangat kurang benar. Seharusnya dia meletakkan titik, tapi dia juga komunikasi. Karena apapun itu, communication is very important. Baik dari sekolah, orang tua, masyarakat, apalagi punya pacar, antar pacar, itu komunikasi.
0: Guru pertama emang orang tua,
3: orang
0: gitu
3: tua.
0: Ya.
3: Jadi kita mungkin berikan applause lah kepada Pak Taufik.
0: Oke, nih FYI juga lo mau kasih tahu nih buat teman peradu yang lagi dengerin, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lanjut lagi sama Raisya juga, sama Yunus juga. Nah, aku kasih kesempatan dulu nih buat yang mau nanya-nanya, ya kan? Mumpung mereka masih pada di sini, Tolong Pra 2. Kamu boleh ikutan nimbrung, kita juga lagi live streaming di YouTube channel RRI Pra 2 Tanjung Pinang. Atau kalau pengen lebih akrab lagi ke WhatsApp kali ya, 08 ya. 08 11 77 79 210. Instagram kamu juga boleh DDM ke Pra 2 TPI, 2-nya angka. Nanti aku tungguin pertanyaan dari kamu ya. Enjoy dulu sama lagu-lagu yang ulen siapin buat kamu. Kita seru-seruan sampai nanti di jam 5.

0: aja udah nyebar undangan, anak tante malah udah punya anak.
1: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan. Karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.
3: Lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Yes, yes, yes, welcome back. Sorry ceria Allah masih nemenin kamu barengan sama Raisya, Yunus, dan juga Pak Hendra. Kita mau ngobrolin lagi soal belajar bahasa Inggris sesuai dengan tema hari ini, tutorial biar bisa jago bahasa Inggris. Tadi dari Yunus katanya dari umur 10 tahun udah bisa bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Belajar ya?
1: Iya, betul.
0: Belajar
1: betul.
0: Bahasa Inggris. Terus juga dari Raisya, dari umur berapa Raisya udah oke lah bahasa Inggrisnya gitu?
1: Kalau oke umur 3 tahun kayaknya.
0: Acaci. Acaci 3 tahun. Beneran 3 tahun udah bisa.
1: Cuman yes no aja.
0: Oh, yes no yes no. Mantap. Apalagi emang zaman sekarang tuh anak-anak Gen Alpha kan ya, Gen Alpha ya. Dari kecil kan suka di no no no gitu kan sama orang tuanya. No no ya, no no ya gitu. Jadi kan tahu kalau no tuh artinya tidak gitu. Secara enggak langsung ya guys belajar. Jadi benar, enggak salah tuh. Tapi kalau sekarang udah enggak cuman yes no aja di Raisa sama Yunus, kalian kan udah belajar di English Clinic ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari kecil, aku boleh tahu enggak sih gimana hasilnya setelah udah berapa tahun berjalan? Dari awal pertama. Oh, Yunus di Yunus 3 tahun lah.
1: Iya,
0: ada. Yunus 3 tahun lah. Kalau Raisa 5 tahun kali ya?
1: Iya, betul.
0: Lewat kayaknya. Mau tahu dong, kalian gimana kalau ngomong bahasa Inggris? Apa udah yang ngomong tek-tokan atau masih mikir? Aku pengen tahu deh, coba teman-teman adik-adik ini ngomongin soal game favoritnya. Okay. Tapi pakai bahasa Inggris gitu. Aku mau dengar, boleh enggak?
1: Boleh. Go first.
3: Oh. Yeah, sure.
1: Okay.
3: Can I ask you what's your favorite game?
1: Okay, all right. Yes.
3: Yes. What's your favorite game?
1: My favorite game is currently it's Mobile Legends.
3: Okay.
1: And Call of Duty.
3: Call of Duty, pretty yeah. Nice.
1: Yes. What about you?
3: My favorite game. Interestingly, they mostly aren't on mobile phones. They are on sometimes on PC, sometimes on console. It's Subnautica 2. Yes, and maybe some even racing games like Gran Turismo, or maybe even...
1: Racing games?
3: Yes.
1: So do you watch Formula One?
3: Yeah, I do.
1: You know Max Verstappen?
3: Yeah.
1: Okay, Charles Leclerc?
3: Yes, I know him.
0: Okay. Oh my god. Yes. Okay, tadi ngomongin soal game ya, Mobile Legend ya.
3: Betul.
0: Oh, Raisa beneran main Mobile Legend?
1: Iya. Yeah.
0: Wih, tapi tetap bahasa Inggrisnya lancar ya. Di boleh tahu nggak di handphone Mobile Legends-nya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia?
1: Kadang Cina, kadang
0: Cina. Kadang Perancis kak juga. Soalnya lagi mau belajar bahasa Perancis gitu. Oke. Oh gini ya hasilnya ya. Udah lancar banget ngomongnya ini mah udah kayak orang-orang jago bahasa Inggris. Ada cita-cita mungkin nanti pengen kuliah di luar negeri juga atau gimana?
2: Sukanya Said.
0: Yeah.
1: Insya Allah. In Saudi Arabia.
0: Okay.
1: Or Singapore.
0: Oh, okay. Berarti kalau misalnya ternyata orang tua nggak mau jauh-jauh Singapura aja, gitu.
1: Yes.
0: Kalau misalnya mau boleh di jauh-jauh, mau punya di Saudi Arabia.
2: Insya Allah.
0: Semoga ya kesampaian. Kalau Yunus gimana Yunus? Cita-citanya Yunus pengen kuliah di mana nanti?
3: Kalau Yunus itu nanti mau ikut sama kakak saya itu di Mesir atau kalau nggak bisa gitu nanti mau coba di negara Middle Eastern gitu. Jadi kayak bisa Arab, bisa di mana gitulah.
0: Oke. Ini udah jago bahasa Inggris, jadi mau belajar bahasa Arab lagi ya Yunus ya?
3: Betul.
0: Waduh. Kalau bahasa Arab udah ada dipelajarin sedikit-sedikit gak?
3: Iya, tapi dibilang tidak selancar bahasa Inggris lah ya.
0: Boleh gak? Kak, sedikit aja gitu yang kamu tahu.
3: Bisa.
0: Coba sedikit
3: belum,
0: aja.
3: Belum bisa sama
0: belum berani.
3: Belum berani.
0: Kalau Raisa bisa? Sedikit.
1: Boleh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Insyaallah. Masyaallah tabarakallah.
4: Kaifa halik?
0: Aduh. Itu asri ini. Apa kabar gitu kan?
3: Iya betul. Ya,
0: terus jawabannya?
2: I don't know.
3: Alhamdulillah
0: bikhair. Alhamdulillah. Oh iya, bikhair. Oke.
4: Ana dasnal ana.
0: Apa itu ya? Ana dicariin ana. itu artinya apa?
4: Apa kabar juga? Tapi apa ya?
3: Kamu
4: lupa juga.
3: Apa gitu? Kamu Ananda.
0: Ana, Ana tuh biasanya kan kamu ya?
2: You.
0: Oke, jadi lagi mau belajar-belajar nih. Ya, bahasa Inggris ngerasa udah expert belum nih kalian berdua?
3: Sudah.
0: Kenapa? Kenapa Raisa? Jangan kamu kelihatan garak kalau kayak gitu. Aduh, lucu banget sih. Udah kecil-kecil udah bisa bahasa Inggris, tapi semuanya kan dilalui, udah bisa kayak sekarang, ada prosesnya. Aku mau tahu deh dari Raisa dulu, kalau Raisa, menurut Raisa sendiri, belajar bahasa Inggris itu yang paling susah bagian apanya?
1: Bagian ini sih, speak up-nya,
0: ngomongnya gitu, prakteknya ya.
1: Iya.
0: Kenapa susah, kayak apa yang bikin susahnya tuh gara-gara ini gitu, apa?
1: Takut sih gara-gara itu.
0: Oh, kan? Ya kan? Genova aja pikirannya sama kayak aku, Gen Z. Takut. Dulu gitu kayak takut aja, takut salah gitu. Terus kenapa akhirnya kamu bisa melewati itu? Aku mau tahu dong tipsnya dari kamu, Raisa.
1: Karena lihat orang podcast dalam bahasa Inggris sih. Sama dari Mister juga.
0: Iya, di English Clinic tadi ya, belajar. Terus latihan terus gitu, ngobrol. Kita kan bisa karena terbiasa ya, Pak Hendra? Bener gak sih? Kita bisa karena terbiasa gitu.
2: Jadi rasa stress and anxiety itu istilahnya ya. Rasa stress dan cemas yang berlebihan harus di fight. Nah, bukan masalah sih. Tantangannya itu kan, challenge-nya itu di pada kita itu stress and anxiety, itu hal yang wajar. So it's either you have to take it, you leave it, or you fight for it. Kalau you lawan, you jadi winner. Nah, tapi kalau you mengelak, you jadi kecundang.
0: Loser. Oke, kalau dari Yunus, kok Yunus kan baru 3 tahun nih ya, belajar bahasa Inggris gitu ya Yunus. Bagi-bagi kali tipsnya gitu, gimana akhirnya bisa sampai sekarang?
3: Betul. Kalau ini sih mungkin sama juga gitu, mungkin speakingnya gitu. Banyak orang juga takut juga di tempat speaking ini, mungkin takut bikin salah, takut diejek gitu kan. Ih, kalau saya bikin ini salah bagaimana? Ih, kalau ini saya tidak tahu bagaimana gitu. Jadi kayak banyak orang itu takut gitu, takut bikin salah gitu. Nah, jadi makanya saya pilih itu kalau speakingnya
0: ya, yang menjadi tantangan ya. Mungkin untuk yang kita paham gitu bahasa Inggrisnya, kita tahu, tapi pas kita mau do-nya, kita mau practice-nya, itu kayak nanti aja takut salah gitu. Tapi itu juga mungkin ada sedikit, sebagian besar ilmunya adalah soal public speaking tadi ya.
3: Betul.
0: Karena kalau nggak bisa public speaking, mau bahasa apapun kayaknya susah gitu.
3: Betul sekali.
0: Tapi kalau menurut Pak Hendra nih, Pak Hendra, anak sekarang nih kan memang banyak yang mulai belajar nggak cuma dari sekolah aja ya. Karena sekarang udah dikenal sama gadget, internet, media sosial, lagu, film gitu kan.
2: Sangat membantu
0: dan itu banyak banget bahasa Inggrisnya gitu. Tapi kalau dari Pak Hendra sendiri, mungkin bisa dimulai, nggak harus langsung terjun ke perfilman, langsung belajar dari film, ada step by stepnya kan, sesuai dengan umur, boleh tahu nggak di Pak Hendra?
2: Baik. Perkembangan teknologi ibaratkan seperti pisau yang tajam.
0: Bermata berapa ya? Dua ya?
2: Nggak tahu bermata berapa lah.
0: Kalau bagus, kalau jadi nggak bagus sekali tuh. It's
2: depend on us, tergantung pada kita dan orang tua. Controlling dari orang tua, mengontrol anaknya terhadap teknologi. Nah, saya yakin ini is happen to every families, terjadi pada semua keluarga juga. Yang Yunus kasusnya seperti itu juga. Orang tuanya sebelum memberi kepercayaan pada kami, dia sudah beritahu nih anak kami sering main game online gini segala macam. Nah, itu sudah dapat basicsnya, fondasinya sudah dapat, platformnya sudah dapat. Tinggal dia datang ke lembaga pendidikan yang benar, kita ngarahkan. Jadi lembaga pendidikan formal ataupun non formal harus punya metode yang terkini. Karena perkembangan teknologi terus berkembang. Zaman kita dulu, zaman saya, zaman orde lama, tidak ada seperti ini.
0: Iya, benar.
2: Sulit sekali. Nah, jadi itu tadi, anak zaman now itu sangat membantu dengan adanya platform teknologi dan guru-guru. Lagi-lagi guru ini, iya, karena SDM-nya baik guru-guru yang ada di pendidikan formal ataupun di non formal harus updates, terutama bicara masalah bahasa Inggris, kurangi teori, kurangi teori, lebihkan speakingsnya, praktisnya, ibaratnya seperti baby tadi. Itu menurut saya, dan sangat membantu anak-anak zaman sekarang, dan lebih
0: luas,
2: lebih
0: ya?
2: Luas daripada kita yang zaman-zaman kita dulu.
0: Enggak, ya zaman-zaman dulu. Oke, tapi emang dari beberapa hal yang kita pelajari nih, ngomongin komunikasi kan di sekolah juga sebenarnya diajarkan bahasa Inggris. Iya, cuman mungkin emang masih kurang. Kita tahu sendiri mungkin banyak juga tuntutan ke guru ya. Dimana kita juga sadar kalau banyak juga guru-guru yang belum sejahtera gitu kan, banyak pikiran ini dan itu. Jadi semoga yang di sejahterakan gak cuma siswa-siswanya juga yang diutamakan, tapi gurunya juga ya mendapatkan kesejahteraan itu. Amin. Boleh tahu lagi secara, kalau misalnya dari Raisa sama Yunus nih udah jago bahasa Inggrisnya nih, ini kan tadi kita juga sempat singgung kalau orang tua adalah guru pertama.
2: Oh yes, benar.
0: Yunus sama Raisa nih kalau sama orang tua ada ngomong bahasa Inggris gitu gak? Kayak ngomongnya tuh pakai bahasa Inggris gitu.
1: Siapa?
0: Raisa deh, Raisa.
1: Kalau sama ayah tiap hari ngomongnya bahasa Inggris.
0: Iya, ayah jago bahasa Inggris ya.
1: Jago.
0: Oke, jadinya ngomong sama ayah.
1: Iya, kalau sama bunda itu suka sok-sokan British itu, kayak hello
0: gitu. Oh wow, udah mulai belajar aksennya gitu ya, karena bahasa Inggrisnya udah bisa aksennya tuh British gitu. Oh my god. Oke, Yunus, kalau Yunus gimana Yunus?
3: Kalau saya sih ya kadang-kadang lah bilangnya ya. Kedua orang tua Yunus itu bisa lah bahasa Inggris, Yunus bilang, tapi hanya kadang-kadang, kalau hanya butuh saja gitu.
0: Oke, jangan-jangan nih Yunus ngerasa aku lebih jago sekarang dari orang tuaku bahasa Inggrisnya. Iya.
3: Kok
0: kayaknya iya nih.
3: Bukan Yunus yang bilang ini.
0: Oh iya,
3: ini orang tuanya.
0: Aku yang bilang aku. Oke. Aduh, lucu banget. Jadi kamu kalau di rumah tuh lebih, malah kalau orang tua gini, ayah gini gitu, ngajarin ayah juga enggak sempat?
3: Kadang-kadang. Itu saja bilang saya, kadang-kadang.
0: Kalau salah dibenerin gitu ya.
3: Iyalah.
0: Atau kamu boleh tahu enggak Raisa sama Yunus kalau di sekolah sama teman-teman ada juga enggak kayak yang ikutan ngejarin mereka mungkin biar mereka juga bisa bahasa Inggris gitu? Atau Raisa kayak aku malah enggak berani untuk ngajarin karena takutnya dibilang sok jago bahasa Inggris.
1: Gitu. Di sekolah pas mapel bahasa Inggris itu, Ica dipanggil Miss karena Ica sering ngajarin.
0: Oh, Ica yang ngajarin.
1: Iya. Jadi Miss Being, Miss Being gitu.
0: Rutin
1: dong.
0: Jadi Missnya minta tolong sama Raisa.
1: Kawan Ica panggil Ica Miss gitu.
0: Ah. Aku salah. Kawannya manggilnya Miss.
1: Iya.
0: Oh, jadi tolong guru aku gitu.
1: Miss, tolong Miss.
0: Terus kamu ngajarin atau cuma ngasih tahu doang?
1: Dua-duanya sih.
0: Dua-duanya ya. Ada enggak temannya juga yang di kelas kamu yang bahasa Inggrisnya juga udah jago?
1: Ada.
0: Berapa orang?
1: Dua orang sih.
0: Dua orang lah ya, yang kalau misalnya ngobrol sama kamu bahasa Inggris enak, masih enak tektokannya.
1: Masih.
0: Oke, kalau Yunus gimana Yunus? Aku biar tahu juga nih anak-anak sekarang tuh jago bahasa Inggris gak sih gitu?
3: Iya, kalau ini sih ya sering ditanya gitu. Kadang-kadang Yunus sering ditanyainya itu lebih ke arti. Yunus, ini artinya apa Yunus? Yunus, ini jawabannya apa gitu? Ya betul sekali, gitu-gitu aja.
0: Tahu nih aku nih. Sebenarnya tuh kalau di era Ulan dulu ya Pak Endra, ada juga anak-anak yang memang pinter bahasa Inggris, tapi memang bukan dapat dari sekolah. Dan mereka kan les gitu ya, dilesin sama orang tuanya. Jadi kayak kalau misalnya bahasa Inggris tuh mau nanya, ini apa sih, ini gimana sih gitu? Enggak sedikit juga ada yang belajar dari game memang.
2: Oh yes, benar.
0: Karena kan kayak yang susah gitu kan. Ini apa nih biar ngerti belajar bahasa Inggris ya.
2: Iya.
0: Iya. Boleh tahu kalau menurut Pak Hendra sendiri nih untuk anak-anak sekarang lah, anak-anak Gen Alpha gitu, belajar bahasa Inggris sebaiknya tuh kayak gimana?
2: Baik. Ya, terima kasih. Memang benar, semua itu terpulang tergantung pada orang tuanya. Ya, orang tuanya. Nah, kalau seumpama nih saya punya tips ya, jalan satu-satunya memang orang tua harus mencari lembaga pendidikan yang menyediakan program-program conversation speaking. Tapi ada salah satu yang mungkin saya pelajari dari riset saya pribadi. Nah, jika orang tua tidak memahami bahasa Inggris, saya rasa itu tidak masalah. Yang penting dia memahami metode. Saya beri contoh seperti ini. Seorang pelatih bahasa Inggris, dia berdiri di depan seorang wali kota atau pejabat atau manajer. Nah, si manajer ini sebagai peserta, bukan murid, peserta bahasa Inggris. Dia tidak bisa bahasa Inggris, tapi dia bisa menilai kalau coachnya ini atau pelatihnya punya metode. Nah, begitu ya, ibaratnya seperti itu ya. Nah, sama nih seperti orang tua kan tidak bisa, belum mampu berbahasa Inggris. Dia tahu kalau seseorang itu bisa, ada metode. Nah, salah satu cara yang orang tua bisa buat, apalagi sekarang ini teknologi sangat gampang, sangat senang, ya, dibentuklah English environment. Maksudnya tidak harus juga dia di rumah ngomong Inggris, nggak perlu, kan agak kaku gitu, dia tidak bisa. Saya beri contoh apa yang anak itu lihat dan tontonin, ya kalau bisa dikontrol yang berbau English education. Kedua ini penting, menurut saya sangat penting, karena orang, mohon maaf, orang kita ini kan tidak suka reading, tidak suka membaca.
0: Iya, yeah. Baca buku malas gitu. Udah mulai.
2: Sebenarnya itu tadi kunci utama, mungkin punya anak-anak kecil yang masih kecil, underage, diberikan buku-buku yang bergambar berbau bahasa Inggris. Pastikan tidak ada bahasa Indonesia. Hanya ada Inggris, teks Inggrisnya dan gambarnya. Di situ hal-hal yang kecil bisa dibentuk. Karena sesuai dengan topik kita hari ini, itu apa, saya lupa ya.
0: Tutorial belajar jago bahasa Inggris
2: Di usia dini.
0: Iya
2: ya.
0: Di usia dini, dari kecil.
2: Itu tadi sebelum orang tua mengirim anaknya ke lembaga pendidikan, formal atau non formal, di rumah dulu dibentuk. Seperti buku-bukunya. Jadi biar membiasakan anak itu love reading, bukan love to read, tapi love reading, menyukai membaca. Bukunya ada gambar dan ada English text. Lalu ini kalau memang orang tua ada rezeki, apalagi geografi kita ini dekat dengan negara asing kan. Nah, kalau jika ada rezeki, bawa ke luar negeri atau ke Singapura, ya. Jangan dibawa ke, sering-sering bawa ke tempat makcik pakcik gitu.
0: Biar apa?
2: Melayu. Tapi mau contoh beranikan bawa ke lembaga pendidikan. Atau lihat di Singapura ada acara-acara seminar nih kan. Di setiap mall ataupun National Library itu kan ada itu, ada seminar talk show gratis itu. Cuma kita aja yang kadang kita belum tahu. Nah, di situ mungkin dibawa ke lingkungan di situ talk show apa. Jadi anak itu dia akan mempengaruhi, karena manusia ini kan gampang belajar dari lingkungan. Itu saran saya. Banyak sih tipnya, tapi cukup dua aja saya berikan dulu.
0: Biar ini ya, biar fokus dulu ya.
2: Pertama dari apa yang mereka nonton di rumah, karena anak kecil itu kan suka melihat picture, suka dia melihat image. Baik yang berbentuk di apa, gadgetnya itu. Nah, gadget ini kan seperti pisau ya, seperti pisau tajam, tergantung ke orang tua salah gunakan, kasihan anaknya itu. Ya, lalu buku-buku. Itu deh salah satu tipsnya.
0: Itu ya buat bapak ibu ya. Biar adik-adiknya mungkin anak-anaknya bisa tetap update dengan bahasa Inggris, beriringan lah ya, nggak harus difokuskan tapi beriringan gitu. Tapi ngomongin soal bahasa Inggris anak-anak nih, anak-anak Indonesia tuh termasuk yang beruntung soal accent sih menurut aku.
2: I think so.
0: Ya karena mereka tuh mungkin karena kita banyak bahasa ya.
2: I think so.
0: Bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Madura, kayak macam-macam. Jadinya tuh belajar accent jadi kayak bisa bahasa Inggris, accentnya bagus.
2: Nah, ini saya izin. Ini yang saya kadang-kadang jawabannya sudah tahu. Saya tanya sama Mbak Ulan. pengalaman nih, saya membuat suatu English charity program di Cambodia dulu, di Cambodia dan di Thailand, atau di China. Orang-orang dari China, orang-orang dari Thailand itu ngomong bahasanya sulit.
0: Susah
2: sekali. Tapi orang Indonesia memang cepat, dia pengucapannya cepat belajar.
0: Iya kan?
2: Kenapa kita masih itu tadi dilema dalam bahasa Inggris? Saya punya jawaban, mohon izin kembali kepada education system.
0: Itu lagi,
2: sistem
0: ya?
2: Pendidikan itu lagi, karena di satu rumah tangga, suatu daerah, suatu negara itu kan tergantung kepada pendidikannya. Kenapa Korea Selatan sekarang maju dari kita? Kita harus akui loh, karena kita sampai mau ngomong-ngomong Korean ya. Nah, when we looking back years ago, lihat beberapa tahun yang lalu, Korea Selatan saya rasa lebih maju Indonesia
0: dulu.
2: Kenapa sekarang mereka lebih
0: jauh lebih maju?
2: Maju karena itu tadi, mereka open, mereka terbuka. Mereka, negara mereka sudah buka seluas-luasnya. Tetapi salut yang saya salut orang-orang Korea itu, atau orang China bahkan, ya, dia punya patriot, jiwa patriot yang luar biasa. Setelah mereka keluar melantau, dia kembali lagi bangun negerinya. Itulah buat negara mereka itu. Saya iri sih sebenarnya.
0: Jadi iri ya, padahal dulu kita di atas mereka.
2: Iya,
0: gitu.
2: Mau nangis tapi tak bisa nangis.
0: Gimana lagi ya,
2: karena
0: guys?
2: Karena di Pro 2 gak boleh nangis.
0: Enggak, karena kita lagi di sore ceria. Tidak harus ceria, tidak boleh nangis ya. Aduh, tapi memang kalau ngomongin soal belajar bahasa, Indonesia itu dia tadi, untungnya kita adalah negara dengan banyak macam bahasa. Yang alhasil kita jadi punya kelebihan. Cuman mungkin memang itu dia tadi ya, Pak ya, bagian-bagian untuk ya ditekankan. Benar, lagi pendidikannya.
2: Budaya, lingkungan.
0: Oke, okay. Ada satu lagi, ada lagi mungkin dari Pak Hendra nih tipsnya, atau buat Ulan deh.
2: Boleh, ya.
0: Jangan buat teman Pro 2 mulu. Buat Ulan nih, yang aku sendiri punya pengalaman karena jadi takut untuk ngomong bahasa Inggris itu. Ternyata juga Yunus ngalamin ya, Gen Alpha juga. Aku kira cuman letingin aku aja gitu.
2: Nah, baik, ini mungkin untuk Mbak Ulan dan seluruh pemirsa ya, masyarakat Kepri khusus Tanjung Pinang juga. Harus nerima nih bahwasanya opportunity, kesempatan untuk berkarir nantinya, tidak sekarang loh, tidak besok, nantinya. Nah, namanya pendidikan itu kan butuh proses, ya. Kemampuan, kesempatan untuk kita mendapatkan job opportunities yang layak, yang alhamdulillah itu kan dari skill bahasa ini. Nah, mungkin itu tadi tips saya dari sekarang, khususnya keluarga, kenali anak kita ini bahasa Inggris sebagai alat berkomunikasi. Nah, tadi kenapa saya lebih tekankan kurangi teori, lebihkan praktis. Karena gini, apabila anak kecil ada istilahnya kognitifnya lah segala macam ya, saya nggak mau bicara masalah itu karena itu terlalu akademis. Ya, tetapi seorang anak kecil apabila dia dikenalkan dengan bahasa lain yang bukan bahasa dia di rumah, yakinlah pertama, tapi jangan diberikan mereka teori-teori tok gitu, tapi lebih pada performing. Setiap kali dia datang di satu lembaga pendidikan, sekolah negeri atau swasta atau pendidikan formal atau non formal, perbanyakkan praktis, karena begitu dia tampil, dia sudah belajar percaya diri. Satu dapat. Kedua, ingatan kognitifnya. Dia ingat cepat. Itu ya. Ketiga, ini bekal dia untuk nanti besok apabila dia sudah SMP, SMA, apalagi kuliah. Ya udah, dia tinggal mempelajari program-program yang lebih tinggi seperti TOEFL, IELTS, sudah gampang. Proses itu. Jadi kalau dia sering tampil di depan peragakan bahasa Inggris gitu ya, dia awal-awal memang sulit. Itu tadi yang tadi
0: Yunus bilang
2: stress and anxiety. Itu hal yang wajar. Stress and anxiety, rasa cemas itu memang wajar. Bahkan mereka pertama kali datang kemari pun cemas juga. Tapi begitu mereka enjoy, no more anxiety.
0: Gak coba, gak tahu.
2: Seperti bahasa Inggris. Begitu awal-awal mungkin dia cemas, tapi begitu dia nikmati, jadi rasa stress dan rasa anxiety itu rasa cemas yang berlebihan, dinikmati aja. Mm-hmm. Nah, setelah dinikmati akan menjadi temanmu, sama seperti istilahnya COVID-19. Mm-hmm. Dulu kita takuti kan?
0: Iya, betul.
2: Nah, sekarang pelan-pelan sudah jadi teman.
0: Kalau ada yang COVID, ya udah gitu.
2: Nah, no problem itu.
0: Ya udah, soalnya cepat sembuh ya
2: sama
0: gitu.
2: Seperti itu, sama seperti bahasa Inggris. Mm-hmm. Nah, jadi living in English, mm-hmm, living in COVID-19, gitu kan? Yeah. Istilahnya filosofinya
0: normal. Asik. Ah, sama satu lagi nih, udah denger kan Pak Yandra juga sering tuh ngadain kayak seminar-seminar, ya, menyampaikan materi-materi di mana ya, gitu ya, secara gratis lah gitu atau pra dua. Boleh dong kita dapat informasinya, misalnya Pak Yandra lagi ngadain untuk penyampaian materi secara gratis atau mungkin berbayar juga nggak apa-apa gitu kan, biar tahu aja di mana kita bisa dapetinnya gitu.
2: Makasih banyak, makasih karena memang tujuan saya dari 2002 hingga sekarang ya, saya sudah merasa oke, I've got this everything. Mm-hmm. Dan ini masanya untuk saya berbagi karena dulu waktu alhamdulillah dulu saya di Singapura, prof saya juga pernah sampaikan pesan, yuk Indra, if you have something in your future, don't forget to share. Bila suatu saat you sudah dapat sesuatu, jangan lupa di sharing. Bagi, yeah. Di dalam Al-Quran juga begitu. Mm-hmm. Jadi dari mana dapatkan? Ya saya punya IG, Instagram itu, mm-hmm, English Clinic Consultant. Mm-hmm. Saya apalagi beberapa tahun ini, alhamdulillah diberi ada kepercayaan. Saya sering buat seminar, talk show di pulau-pulau pesisir. Ya di situ sangat-sangat prihatin pendidikan. Karena begini loh Mbak Wulan dan adik-adik pemirsa, sinikal ya, ironis, kita nih tinggal geografi di kawasan perbatasan,
0: iya,
2: ya kan, perbatasan gitu, yang seharusnya opportunity kesempatan yang begitu luas sekali. Saya sedih nih, sekali lagi saya ungkapkan, setiap saya mendapat in-house training program, kegiatan di perusahaan, baik berbentuk bisnis atau berbentuk persahabatan di Trikora, kan banyak tuh resort-resort yang menggang posisi itu. Ini sesuatu yang harus di, yang ya saya berharap juga lah, saya berharap instansi yang terkait ya. Itu tadi, kita juga tidak boleh menyalahkan pengusaha. Dia membutuhkan SDM yang terampil yang bisa pakai. Tapi sampai saat ini saya masih ketemu, tidak semuanya, tapi majority, kebanyakan posisi-posisi yang penting, baik supervisor, manager, masih diduduki oleh pendatang orang luar Kepri. Tapi anyway, kita tidak bisa menyalahkan pengusaha asing dong.
0: Yeah.
2: Karena dia butuh, ini project has to be run by orang yang sudah punya skillful. Nah, itu tadi, kita ini, posisi kita di perbatasan, ya, dekat dengan Malaysia, Singapura, apalagi Bulan bayangkan di Singapura itu banyak loh orang-orang European, banyak orang Eropa. Kok kenapa dia ke Singapura untuk belajar dan bekerja? Orang sini, saya bersyukur, alhamdulillah orang tua punya kelebihan mendapat pengalaman pendidikan di sana. Nah, apa nih bahasa? Ini umum saya ingat, ini dulu pernah saya waktu di luar negeri meeting di satu AGM, namanya Annual General Meeting. Saya tahu itu orang Indonesia, tapi dia nggak bisa mengungkapkan. Nah, karena begitu saya approach, Pak orang Indonesia. Iya, nggak berani. Ini ya, karena nggak bisa berbahasa Inggris di meeting, sehingga apa yang hasrat yang mau disampaikan tersendat. Nggak dapat dong.
0: Nggak bisa ngasih tahu.
2: Nggak bisa ngasih tahu. Karena bahasa itu, jadi kuasailah bahasa, kuasai matematik dan juga sign. Insya Allah anak kita
0: banyakin selalu praktek ya. Kita bisa karena terbiasa tahun berdua. Oke deh, makasih banyak untuk waktunya nih buat Pak Hendra, buat Yunus sama Raisa juga, semangat terus belajarnya. Semoga nanti udah bisa belajar bahasa Inggris sekarang kan ya, mau belajar bahasa Arab tadi, semoga tersampaikan juga ya. Targetnya boleh tahu nggak, target dari Raisa sama Yunus mungkin mau belajar bahasa Arab umur berapa harus udah bisa nih? Ada target gak?
1: Mungkin umur 15 harus bisa.
0: 15 harus bisa, Raisa. Kalau Yunus?
1: Belum tahu.
0: Belum tahu. Belum nampak hilal dia ya, Yunus ya. Oke deh, terima kasih buat hari ini. Sukses terus buat Yunus dan juga Raisa. Buat Pak Indra juga semangat terus untuk berbagi ilmunya.
2: Insya Allah.
0: Ya kapan-kapan main lagi ke studio Prado Tanjung Pinang ya. I'll see you guys.

Baru aja tadi kita ngobrolin ya guys, seru-seruan barengan sama Yunus, Raisya, sama Pak Hendra. Walaupun emang kita fokusnya ke bahasa Inggris tadi ya, tapi pendidikan itu emang luas, gak cuma bahasa Inggris aja. Nah ini mungkin adalah salah satu hal yang bikin Indonesia masih punya banyak PR soal dunia pendidikannya ya, terutama untuk guru-gurunya juga. Semoga kedepannya kita punya solusi lah untuk gurunya disejahterakan, siswa-siswinya juga mendapatkan pendidikan yang berkualitas tinggi gitu, Tom Pradua. Nah, by the way guys, ngomongin soal pemerintah nih, baru aja ada updatean nih. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran 14 triliun rupiah di tahun 2026 untuk merevitalisasi 71.744 sekolah dari jenjang TK sampai SMA di seluruh Indonesia, termasuk wilayah 3T. Nah, menggunakan mekanisme swakelola. Jadi proyek ini enggak cuma memperbaiki infrastruktur pendidikan negeri dan swasta, tapi juga bisa menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja lokal. Di samping itu, pemerintah juga turut mengembangkan program sekolah nasional terintegrasi dengan target awal 100 sekolah unggulan non-asrama termasuk di IKN. Langkah ini menjadi investasi jangka panjang pemerintah untuk meratakan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi unggul yang siap bersaing secara global. Amin. Amin aja deh. Semoga Indonesia ya guys ya.

0: Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Brand Tanjung Pinang Hits Music Station Top Radio 2. Ada nih guys, ceritanya mungkin ya, dulu pengen jadi kayak ikon-ikon dari kartun-kartun pas masa kecilnya gitu. Pernah gak sih kamu tuh kepengen jadi Putri Salju, jadi Boboiboy? Itu kan salah satu hal yang kayaknya emang anak kecil punya pikiran kayak gitu. Power Ranger, pengen jadi Power Ranger merah, pengen jadi Power Ranger kuning gitu kan. Yang satu ini tuh Om Produk kayaknya dia punya cita-cita pengen jadi Robin Hood deh. Kenapa Lan? Soalnya ini adalah ceritanya guys, seorang pria inisialnya JR, umur 36 tahun, ditangkap kepolisian Sulawesi Selatan setelah dia membobol 33 rumah kosong di 9 kabupaten dengan total kerugian korban tuh mencapai 4,6 miliar. Nggak nanggung-nanggung, men. Termasuk kediaman YouTuber Herwin alias Wanimbang di Kabupaten Bone. Jadi pelaku yang beraksi seorang diri ini mengaku melakukan ritual doa untuk membidik rumah warga yang dianggap jarang bersedekah gitu. Ironisnya, uang hasil curian ini dia gunakan kembali untuk bersedekah dan membeli hewan kurban. Sementara sisanya dihabiskan untuk bermain judi online dan foya-foya. Sekarang ini JR sama seorang penada berinisial AS, 58 tahun umurnya, itu sudah diamankan di Mapolres Bone untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait puluhan laporan kejahatannya. Itu dia kan. Benar enggak sih? Apa dia terinspirasi untuk menjadi Robin Hood, Tom Pradua?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan

0: yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa, aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Produk FM.

Ulah masih nemenin kamu di sore ceria Tumang Pradua. Ini kita juga masih mau updatein lagi sama yang lagi viral-viral guys. Ini salah satu keluhan yang aku rasa juga pernah dialamin sama banyak orang nih. Kayaknya kalau di threads itu ya, sekarang udah mulai banyak obrolan-obrolan serunya. Terus kalau misalnya menarik, rame, viral gitu Tumang Pradua. Jadi ceritanya adalah cewek ini curhat gini, apakah benar kalau tiap hari berangkat nebeng mobil teman yang kebetulan Sarah ke kantor, kita harus ikut patungan bensin sama tol. Dulu awalnya dia yang nawarin barang aja. Kok sekarang setelah 6 bulan tiba-tiba dia minta uang, minta aku patungan 500 ribu per bulan. Padahal kan mobilnya emang dia bawa sendiri dari dulu. Jalan searah juga kebetulan. Kan dia tetap bakal keluar bensin dan tol segitu, biarpun aku gak ikutan dalam mobilnya. Kalau aku harus bayar juga, untung banyak dong di dia. Dapat duit tambahan bulanan dari aku, sedangkan aku rugi bandar dipalak sama temen sendiri. Terus dijawab lah nih sama netizen gitu kan guys. Ketahui yang sederhana aja mbak. Satu, nambah orang berarti nambah pemakaian bensin karena nambah berat mobil. Dua, awalnya emang dia nawarin sebagai kebaikan hati, tapi hari ke hari jadinya mungkin terasa kewajiban. Nunggu mbak barang pulang, mbak pulang minta di dia pulang juga padahal dia ada kerjaan atau keperluan. Tiga, dia capek bawa mobilnya, pakai mobil dia, bensin dia, tol dia juga. Ya jadi sebagai orang yang numpang, cuma duduk dan tidur di jalan, ya cek empati mbak aja, dia bukan super pribadi mbak, gitu. Ada lagi yang ngomong gini nih guys, sama teman harusnya gak hitung-hitungan, tetot, sama teman harusnya tahu diri, centing gitu. Dari balasan-balasan pembuat utas kelihatan kalau dia gak mau disalahin. Mungkin karakter dia emang kaku always benar. Makanya temen jengkel mutusin buat nagih share cost. Dahlah mending gak usah numpang bikin repot orang banyak aja di mari. Dibilang atau dikasih tahu gak paham-paham juga. Merasa benar sendiri. Sebenarnya mbaknya gak perlu. Oh salah, sebenarnya mbaknya serba tahu. Cuman tiga yang mbak gak tahu. Satu gak tahu diri, dua gak tahu malu. Dua, tiga gak tahu diuntung. Ditambah ndablek lagi dibilangnya. Aduh, ada. Menurut kamu nih gimana guys? Nah kalau yang kayak gini-gini ya, sebenarnya dulu waktu masih sekolah tuh aku pernah ngalamin. Ya kayak yang antar jemput. Emang bener sih, cuman kebetulan tuh temen aku tuh kalau misalnya aku gak bisa, ya dia gak maksa. Gak jadi kewajiban. Kecuali udah kayak wajib aku nungguin dia, aku jemput dia. Ah itu udah beda cerita lah tuh. Ya kan, aturannya kan kalau kita yang nebeng, kita yang ikut aturan. Yang kita tebengin, yang kita numpangin. Gitu gak sih?

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.

teman-teman Produa. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.
2: What's poppin'?
3: Who you?
2: Brand new whip just hopped in. I got options.
4: Lagu-lagu hit sepanjang hari.
5: Memories bring back, memories bring back your.
6: I guess I kinda like the way you know all the pain.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telpon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telpon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kau juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friyadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Pradenta Jemira Hits Music Station atau Pradua. Sekarang udah hampir jam 7 nih. Sebentar lagi kita bakalan gabung ke Pradua Jakarta untuk ikutan di Music Live Chat. Dan hari ini bakal rame banget guys. Widih, akan ada girl group deh kayaknya, ntar kamu dengerin aja. Namanya Lemon. Yes. Nanti barengan sama Ellen yang nemenin kamu sampai nanti di jam 8. Setelah itu baru deh jaga malam lagi. Harusnya malam ini bareng sama Aldi. Kalau gitu lo pamit ya. I'll see you guys. Bye-bye.

Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru, pastinya teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman Pro 2. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman Pro 2? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman Pro 2. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Produ, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. By the way, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu? Okay. Siapa yang mau ceritain ini?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta, silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Okay.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Nah, terus kita tuh 2023.
0: Oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Michiko, Jacqueline sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke. Di kloter berikutnya ya.
1: Betul.
0: Awalnya berempat ya.
1: Berempat.
0: Oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya? Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu tuh kita nggak trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, udah training dulu. Ya, oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Final kita satu-satu.
0: Oh ya?
5: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya.
5: Betul.

0: itu mencakup apa aja, kayak dance, nyanyi kah?
1: Ada dance, covering, cover K-pop
0: gitu. Oh gitu.
1: Ada juga yang K-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final, terus sama vokal.
0: Oh iya, yeah, yeah. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
2: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
2: Nah, awalnya memang kita gak terlalu deket pas audisi, karena kan kayak, aduh, malu nih mau kayak lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke.
2: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
2: Iya, benar-benar.
0: Oh, iya, iya. Tapi kalian karena aslinya bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame, mentok-mentok Twice gitu, karena bersembilan kan? Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain? Atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja gak hafal-hafal gitu. Oh, mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
3: Ya, pasti udah hafal kan? Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
3: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
3: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024.
0: Okay.
3: Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: itu.
3: Jadi ya kita bisa klop juga setelah bersembilan. Jadi lebih rame.
0: Iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet gak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya, kadang ya, kadang pasti suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu gak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu gak? Kayak riwa sendiri
3: masih
0: gitu.
3: Masih banget.
0: Oh, masih banget.
1: Kan kita kayak, kak, sarung tangan mana? Kak,
0: tangannya mana? Oh gitu. Tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
3: Untuk kostum memang udah dibawakan. Tapi kan otomatis ya, kita pasti ganti sendiri.
0: Iya, betul.
3: Jadi tetap ada ribetnya.
0: Oh.
3: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh, apa ya, kita harus jaga kostum kita.
0: Betul.
3: Bersih gitu.
0: Betul.
3: Jadi kalau misalkan mau makan, kita ada kayak bukan
0: celebrity apron, ya, apron.
3: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Gitu. Biar kadang gak kena ya. Oh iya, iya.
3: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
3: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
3: 2012
0: ya. Siapa?
3: Itu.
0: Oh ada 2012.
3: Iya.
0: Wih, ampun. Yang paling senior?
3: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
3: Aku 2001.
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam
3: Jam 5
0: sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh, keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
3: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman-teman berdua? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM. Produser seluruh Indonesia.

0: Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: Di, lima ya, lima yang baru kan lima kan, itu lima-limanya dipilihin sama agensi warnanya, jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya?
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin, terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini, kayak nggak mau warna ini nggak cocok di aku.
0: Ribet ya banyak.
1: Chaos
0: ya.
1: Itu. Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena pink ya, girly banget ya.
1: Gitu. Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
0: Ini enggak mau. Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB stylenya dengan ini.
2: Wow, kalian dadah? Kalau aku sih.
0: Ah, coba Sinta.
2: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa gitu, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius? Serius?
2: Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, betul, betul.
2: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
2: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
2: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
2: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Kayak Gaara ya? Mirip Gaara ya?
2: Iya,
0: iya sih. Mirip Gaara ya?
2: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
2: Dia kan ini tanah gitu kan.
0: Iya, pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
2: Oh iya. Pasti ada lah. Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
2: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi ya.
0: Oke.
3: Pokemon tapi
0: sih Aikatsu. Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Lemery.
0: Oh Lemery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil.
2: Banyak yang datang.
0: Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi check-in, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah punya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong,
0: mereka juga udah ngomong kayak gitu ya. Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak, ada apa sih namanya, kalau tadi yang namanya disebut aku ini member warna ini, Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya. aku boleh denger sekali nggak Jigo Shokainya kalian? Boleh. Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh. Senyum simpul ria, renjan hati bermanis ceria, katakan
4: aku cinta itu.
2: Lebih keras
4: aku cinta itu.
2: Halo semuanya, aku cinta member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Yeay.
3: Ini kesini
0: kakak. Ya. Boleh.
1: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
5: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman Pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri.
2: Iya.
0: Oh ya, bener-bener sendiri semuanya.
2: Iya.
0: Wah, gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain nggak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh silakan. Michiko kalau mau cerita silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Okay. Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, kita kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
2: kayak kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
2: Okay. Ada memories juga, jadi kita mau kalian dan memories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Oh.
2: Ini lagu anthem
0: juga
2: gitu.
0: Iya, Bu.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown enggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Okay,
2: ya.
0: Apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener.
2: Bener. Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, pump up dong gitu. Oh. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih? Yang berkesan?
1: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
1: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
1: Paling kayak
0: oke, ayo semangat Gilen. Ayo semangat. Ayo semangat.
1: Lihat-lihat kayak
0: ayo semangat.
1: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff iya, kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
3: Saya muter itu loh.
1: Enggak sih, yang ini kan yang dorong, di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan. Itu tuh
6: kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu
0: ya. Ya bebas bebas. Kalian mau ceritain yang mana?
6: Itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kan, tapi aslinya itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat
6: iya,
0: nih. Oh.
6: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar enggak jatuh.
6: Iya.
0: Oh.
6: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
6: Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
6: kita
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
6: Lawan-lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
2: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide.
0: Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
2: Dan ada part-partnya.
0: Oke. Jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recordingnya.
0: Kenapa Sinta? Kenapa?
2: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu. Kita tuh pasti ingin menampilkan yang terbaik kan.
0: Betul.
2: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan.
0: Yes.
2: Dan itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
2: Itu bikin jadi kayak aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
2: Udah
0: pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih. Kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga
3: ketahan.
2: Dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak ih kok gini suaranya gitu.
0: Malah bingung sendiri ya? Kok kayak gini sih? Oh gitu. Tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
2: Aman
0: ya?
3: Hasilnya kan bagus sih.
0: Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
2: Puas.
0: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya?
3: Kok denger pas
0: lagi racing.
2: Iya. Lagi racing. Lagi night riding.
0: Oh, lagi naik motor.
2: Iya, lagi riding. Night ride.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
2: Mungkin.
0: Oh,
2: breaking the limbs.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: The power, power, Piper Lada.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertamanya Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai, jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat,
4: yeah.
3: Bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
2: Hi Hannah. Berikutnya.
5: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
4: Aku.
5: Dan si manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya.
6: Knock knock.
4: Siapa itu?
7: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot King dari Lemon.
2: Hai Andrea.
8: Si orange yang kawaii
9: akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
4: Ratu.
2: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau min ya.
4: Yeah.
2: Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
10: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
10: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Hmm. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
10: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, oke.
10: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda
2: yep,
10: gitu. Jadi
2: yang kita galak gitu.
10: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
4: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
11: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
11: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku.
2: Lumayan. Jauh ya katanya. Di garis bawah jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
11: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
11: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
11: Judes
10: ya kita.
11: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
11: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa gak ya apa berteman sama mereka lebih deket lagi. Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
10: Oh, kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, mungkin kayak agak brain rot.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke. Terus?
10: Karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
4: Gen
2: Alpha?
4: Alpha.
2: Ya ampun. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
4: Generasi pertamanya
2: Gen
4: Alpha.
2: Wah.
5: Gen Alpha banget ya.
2: Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, okay, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
11: Kalian gimana sih?
2: Apa?
11: Yang
2: boleh-boleh.
11: Mm-hmm. Dari pembawaannya.
2: Oke.
11: Okay. Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
11: Kan dari yang kayak cute-cute.
2: Cutesy gitu. Banget.
11: Cutesy banget. Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja, mm-hmm, itu menuju kebebasan. Jadi
2: okay,
11: kita tuh persuading, kita mengajak, mm-hmm, semuanya, every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Okay. Gitu. Oke.
11: Okay. Oh, gitu. Ya gitu deh.
2: Oke. Okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
11: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak, mm-hmm, partnya siapa?
6: Udah, itu part favorit gue.
11: Iya, so, menurut aku itu, mm-hmm, meaningnya quite deep, mm-hmm, dan part itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, okay, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, yes. Oke. Okay, okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya, mm-hmm, dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya.
11: Nice.
2: Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Wah, ini tunjuk-tunjukan nih. Tunjuk-tunjukan.
11: Tapi kayaknya Sharon, lebih Hana, ke Sherlyn deh.
2: Oh, Sherlyn. Sherlyn
11: deh. Dua-duanya. Pasal aku baik-baik aja.
2: Dua-duanya ya.
11: Aku yang baik-baik aja, aku yang tragedi.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
11: Aku.
2: Gak mungkin. Gak mungkin.
11: Tapi aku sih sebenarnya.
6: Aku juga.
11: Kita gak sih?
6: Gak kayak beneran-beneran.
11: Iya.
2: Berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
11: Introvert. Udah pasti Kimichi.
2: Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya? Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling extrovert?
11: Sherlyn. Ya, aku lagi. Ya.
2: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling extrovert?
11: Kenapa? Karena emang yang apa, pembawa suasana saat kita latihan, mm-hmm, saat kita tampil pasti dia.
2: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
11: Iya.
6: Ah, bisa aja.
2: Iya. Kalau ada keramaian. Kalau ada keramaian justru ya.
11: Iya.
2: Bingung ya. Oke, oke. Okay, okay. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
11: Making memories with Lemon.
2: Oke, okay, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
12: Lemeris tuh kayak gimana ya?
2: Gimana nih?
12: Harus membuat image baru.
11: Oke.
12: Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi untuk kedepannya.
2: Oke.
12: Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa nih maksudnya nih?
12: Susah untuk dijelaskan kata-kata, karena
2: dijelaskan,
12: kayak sangat wow Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, nah, meaningful banget ya buat kamu ya.
12: Lemoris salting yuk.
2: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya, Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15. Absen Lemeris katanya.
11: Wow.
2: Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZBI. Katanya, aku Lemon, aku Lemeris katanya. Keren, keren, keren, keren, keren, keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih, Hana, Sherlyn, Andrea. Banyak yang diabsen ya? Semua ya ini ya kayaknya ya? Katanya, oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru, Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru? Ada rencana mungkin?
11: Mau
2: ya?
11: Mau.
2: Mau. Oke, okay. Udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
13: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang nggak?
13: Kebayang.
2: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
13: Bandung,
2: Jakarta,
14: Jabodetabek.
2: Oh, oke. Okay. Itu tour Jabodetabek dan Bandung ya?
13: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tour Indonesia.
13: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
13: Amin.
2: Oke, okay, teman produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman produ. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Produa FM seluruh Indonesia, teman Produa masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Produa FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau nggak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Yeah. Nah, tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya, sempat
0: lucu banget. Bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya. Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya.
0: Itu juga salah satu hal yang memorable enggak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable.
0: Aku
2: takut temboknya jatuh.
0: Iya. Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sampai bilang kayak jangan kenceng-kenceng guys. Jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Produa nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
2: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok Lemon. Ah, kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke.
0: Okay.
2: Kalau X itu lemon underscore SJE.
0: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Produa FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Produa dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Hana dari tadi mana diem
0: doang? Okay. Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
1: Doang
2: dari tadi Andrea Naura ngomong
0: iya. Silakan Hana.
1: Untuk Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
2: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
2: Aku
0: boleh silakan Syah.
2: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga deh.
0: Oh, yes.
2: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem. Yeah.
0: keren. Itu tadi yang nanya dari MOM 1N itu oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana, katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana Andrea? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X. Wkwkwk. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
3: Amin.
0: Ada album baru.
3: Amin.
0: Ada MV baru.
3: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga
3: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: tisunya keluar.
1: Bunda.
0: Apa lagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya, kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.
3: Kamu lagi dengerin 92,1.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia, namun mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa nggak dijual?
1: Nampak kali nggak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya eh. Keren, Mak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya nggak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

Kadang tuh hidup emang unik ya teman pro 2. Ada orang yang dulu rasanya tuh gak bisa dipisahkan dari keseharian kita teman pro 2. Itu dia jadi tempat cerita, jadi tempat kita ketawa bareng, ngakak bareng kayak gitu. Terus habis itu bahkan tempat kita untuk pulang lah pada saat lagi capek sama dengan kerjaan, ya everything dunia gitu teman pro 2. Tapi seiring waktu banyak juga hal yang berubah. Ada yang berubah karena kesibukan, ada yang karena perbedaan cara pandang politik, enggak deh. Dan ada juga sih yang karena luka yang mungkin gak pernah benar-benar sembuh teman pro 2. Menjaga jarak itu memang bukan selalu karena benci sih. Kadang justru karena kita pernah terlalu peduli. Kadang karena kita sadar mempertahankan hubungan yang tidak sehat itu hanya akan menguras energi dan ketenangan diri sendiri. Malam hari ini Aldi pengen ngajak kamu share, ceritain kalau kamu berani dan kalau kamu pede. Tapi kalau misalnya kamu gak berani teman pro 2, ya kamu bisa secret aja dengan inisial. Dengan topik kita malam hari ini, ada gak seseorang yang dulu dekat banget tapi sekarang kamu pilih untuk menjaga jarak? Kenapa? Alasannya apa? Dan kamu boleh banget untuk request malam hari ini barengan Aldi teman pro 2 untuk di teman cerita sampai dengan jam 11 malam nanti. Enjoy.

0: kita dari
1: Gosolose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

0: Kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Ngobrol Dua di malam hari ini, dan topik kita masih sama ya, ngebahas tentang ada nggak ya seseorang yang dulu dekat banget gitu kamu, tapi sekarang malah kamu tuh milih untuk jaga jarak gitu sama Ngobrol Dua, kayak physical distancing dah. Kenapa nih alasannya? Di sini ada Bang Dika. Halo Aldi, selamat malam. Halo Bang Dika. Aku dulu punya sahabat dari SMP. Dulu tuh kemana-mana tuh selalu bareng gitu. Bahkan keluarga kami tuh saling kenal deket. Aku pernah berpikir kayak persahabatan kami tuh bakal bertahan sampai kami tua lah gitu. Tapi pas kami lagi sama-sama kerja, aku baru sadar nih di kalau setiap aku cerita pencapaian atau hal-hal baiklah yang datang dalam hidup aku, dia tuh selalu remehin. Ya awalnya aku anggap ya bercanda lah paling gitu. Lama-lama kok merasa setiap ketemu malah capek sendiri ya. Puncaknya lagi, waktu itu aku lagi dapat promosi kerja nih gitu, naik jabatan lah. Ya bukannya malah ikut seneng nih, doi dia malah bilang, ya aku cuma beruntung. Ya dari situ tuh aku baru sadar kalau gak semua temen yang lama itu sehat untuk dipertahankan. Jadi sekarang kami gak musuhan sih, tapi masih saling kalau ketemu tuh sapa. Cuma tidak seintens dulu, karena aku lebih memilih jaga jarak lah, demi ketenangan diri aku sendiri. Mau request lagu boleh Aldi? Boleh. Judulnya Tulus. Lagunya Tulus, Manusia Kuat. Oke. Tulus ya, Manusia Kuat ya. Ini kalau enggak salah yang suka saya suka dengerin antara Nura atau siapa gitu, aku lupa. Atau Nura yang tukar jiwa. Oh iya, Nura yang tukar jiwa. Kalau yang Manusia Kuat Aldi kayaknya bukan. Ya maksud Aldi Nura dulu tuh. Dia sering banget yang dengerin yang tukar jiwa. Tapi gak tahu ya kalau sekarang apakah masih sering dengerin atau enggak. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 mau dengerin lagu-lagu yang lain juga boleh banget loh, kasih tahu ke Aldi loh. Untuk di malam hari ini bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210. Aldi tungguin ya, sampai dengan jam 11 malam nanti. Jangan pindah frekuensi. Tidak.

0: Asik.
1: Happy banget. Kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi. Seru kan?
1: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Selain itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting, ramah di kantong.
2: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.
3: Kedua, kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak yang penasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Eze. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin squad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman-teman.

0: Gimana hari ini? Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.
1: Kita lanjut lagi teman pro 2 dan untuk di malam hari ini kita coba cek and recheck lagi di sini ada siapa nih? Bang Afif, Afif Alfian, teman pro 2. Halo, izin gabung ya? Boleh, Bang. Boleh banget. Gua pernah punya teman yang dekat banget dulu tiap hari bareng sampai nyokap gua tuh hafal banget suaranya. Kalau dia enggak datang sehari aja nyokap nanya tuh loh. Kalian habis putus ya? Wih, dih. Wah, ini berarti temannya cewek ya. Tapi sekarang dia malah menjauh nih. Chat gue dibalasnya kayak CS BPJS lagi rame. Mohon tunggu pesan Anda sangat berarti bagi kami. Hei, BPJS ya. BPJS kesehatan apa ketenaga kerjaan nih? Padahal dia update story 17 kali sehari. Udah kayak mesin jahit itu mah ya. Dulu kalau gue bilang bro, gue ada masalah, dia langsung datang. Sekarang gue bilang bro, nongkrong yuk. Jawabannya lihat nanti ya. Itu nantinya sampai gue yakin bakal barengan sama jadwal Indonesia juara Piala Dunia. Lama banget ya. Duh, gak bisa diprediksi sih. Kadang gue mikir sih, jangan-jangan kita bukan menjauh ya, cuma pindah server. Dulu satu tongkrongan, sekarang dia udah masuk level sultan. Sedangkan gue masih sibuk nyari receh buat beli es teh. Orang bisa berubah. Yang penting gue tetap bersyukur pernah punya teman kayak dia. Walaupun sekarang udah jarang ketemu, setidaknya gue belajar satu hal. Jangan terlalu bergantung sama teman yang dulu bilang, tenang bro, gue gak bakalan ninggalin lo. Karena kalimat itu ternyata lebih fiksi daripada tulisan besok mulai di. Kalau dia lagi denger radio ini, gue cuma pengen bilang sih bro, kalau lo kangen kabarin, tapi kalau mau minjem duit, I'm so sorry, maaf. Pertemanan kita memang pernah dekat, tapi dompet gue dari dulu tetap menjaga jarak. Untuk lagunya gue mau dengerin lagunya Senang Dengar Suaramu Lagi dari Raisa featuring Ariel Noah. Ih, cakep banget ini. Ya, mau gimana lagi? Gak usah dipaksa lah. Bisa masih banyak teman-teman lain ya. Buat Bang Afif, tetap semangat aja. Alright, kita lanjut lagi nih. Kira-kira ada siapa yang udah steady ready yang bakalan Aldi bacain ya, teman pro 2. Ada Kak Nabila. Selamat malam Aldi, selamat malam juga Kak Nabila. Kalau aku menjaga jarak dari seseorang yang pernah aku anggap rumah, itu bukan pacar, tapi teman cerita yang hampir setiap malam selama bertahun-tahun ya. Tapi aku selalu ada pada saat dia tuh lagi sedih, lagi pengen butuh cerita, lagi keluarganya punya masalah, dan dia kehilangan pekerjaan. Tapi ketika aku ada di titik terendah hidupku, dia ngilang aja gitu. Dari situ aku belajar kalau gak semua orang yang nyaman sama kita benar-benar peduli sama kita. Aku gak marah lagi sekarang, aku cuma sadar aja kalau tidak semua orang layak mendapatkan akses penuh ke hidup kita. Requestnya Hati-Hati di Jalan dari Tulus. Tadi apa ya? Tadi aku puterin lagunya Tulus gak sih itu? Bener gak sih? Tulus mana? Iya benar, Manusia Kuat. I'm so sorry. Maaf ya karena bila untuk lagu Tulusnya aku gak usah puterin. Mungkin pengen dengerin lagu yang lain, aku bakalan puterin spesial buat Kanabila ya.

0: Axel baru post foto di Instagram nih. Komen ah. Widih, ganteng banget Brody. Lah, nggak bisa di komen ya? Lah, kok postingannya hilang sih?
1: Untung aja, belum ada yang tahu aku posting foto. Keren sih, tapi ntar diomongin soal kecakapan lagi.
0: Axel, kamu kenapa sih hapus foto yang baru aja kamu posting? Keren tahu, aku baru aja mau komen, malah nggak bisa.
2: Ya, ketahuan sama kamu deh. Untung kamu doang.
0: Dih, kenapa sih emangnya? Aneh banget.
2: Ini loh, nggak pede aja gitu.
0: Ya, suka-suka kamu dong. Ini nih, kebanyakan mikirin orang sampai nggak ikutin kata hati. Mau sampai kapan kamu kayak gini terus? Jangan lupa jadi diri sendiri ya. Lakuin hal yang kamu suka, bukan yang orang suka.
3: Dan Tanjung Pinang Gerti Bola. The Maple ini adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada. Ini salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 tuan Paraguay. Dan Maple sendiri itu punya karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum yang hangat ya, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa dan semangat kebersamaan. Karakter Maple sendiri itu ramah dan penuh semangat, suka membantu dan menyemangati tim, menjadi simbol persatuan dunia, selalu membawa energi positif. Nah, pesan dari Maple sendiri, sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang menyatukan dunia.
4: Pesta Bola Dunia 2026.

dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi teman Pro 2 ya. Dan untuk di malam hari ini, Ali masih tetap nemenin kamu sampai dengan jam 11 malam. Jadi tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang dan tetap stay aja untuk di malam hari ini. Topik kita masih sama teman Pro 2, yaitu adalah ada gak seseorang yang dulu dekat banget tapi sekarang kamu malah milih untuk menjaga jarak teman Pro 2. Kasih tahu alasannya, kasih tahu juga kamu pengen dengerin lagu apa.

0: Pesan apa yuk?
1: Biasa, kopi susu.
0: Bang, kopi susu dua ya. Yuk, enak ya kalau banyak duit bisa beli barang-barang branded.
1: Emang kenapa?
0: Ini teman kita, kalau dilihat dari postingannya sering banget beli barang-barang branded.
1: Bergaya tuh sesuai kemampuan aja, Lex. Ngapain terlihat kayak di Instagram kalau sampai nyusahin orang tua?
0: Maksudnya?
1: Lah emang kamu nggak tahu? Kemarin kan rumah orang tuanya disita bang, gara-gara pinjamannya nggak dibayar.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oh, jadi dia gede rumah orang tuanya buat beli barang-barang branded. Ih, parah sih, kasihan banget ya orang tuanya.
1: Ya iyalah, kasihan banget. Makanya aku bilang, bergaya itu sesuai kemampuan aja. Jangan maksa. Jadi mabar gak nih?
0: Sekui lah.
2: Jadi lebih cepat dan juga lebih menarik teman kedua. IFAB atau International Football Association Board ini termasuk lembaga yang ngebuat aturan resmi sepak bola dunia. Jadi mereka ini memperkenalkan aturan baru ataupun juga hukuman baru untuk penjaga gawang yang memang sengaja membuang waktu. Jadi sebelumnya kiper itu kan cuma diperbolehkan untuk memegang bola selama 6 detik. Tapi ternyata guys, aturan ini tuh jarang banget diterapkan sama wasit secara tegas, sehingga banyak sekali penjaga gawang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperlambat permainan, apalagi ketika timnya itu lagi unggul-unggulnya. Nah, dan untuk sekarang IFAB ini resmi nih guys mengubah aturan ini mulai musim 2025-2026. Jadi kalau seandainya seorang kiper memegang bola lebih dari 8 detik, maka tim lawan itu akan mendapatkan hadiah tendangan sudut atau corner kick. Dan wasit itu juga akan melakukan hitungan visual selama 5 detik terakhir. Tujuannya adalah biar si kiper ini tahu waktu yang tersisa. Dan aturan ini dibuat sudah pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengurangi aksi buang waktu, terus juga menjaga tempo pertandingan tetap cepat dan membuat permainan ini terasa lebih adil. IWB juga menyatakan kalau untuk uji coba aturan ini memang berjalan sukses di ratusan pertandingan sebelum akhirnya nanti disahkan secara resmi.
3: Pesta Bola Dunia 2026.

Cobra 2 ini maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama kuat sendiri menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Nah, dengan tampilan sporty dan ekspresi yang penuh percaya diri, Clutch ini jadi simbol semangat kompetisi yang sehat, serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch sendiri selalu mengingatkan para pemain dan juga penggemar kalau perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Gitu. Kalau untuk karakternya ya, dia ini orangnya, orang nggak tuh? Dia ini maskotnya berani dan tangguh, tidak mudah menyerah, kompetitif tapi dia sportif, menjadi inspirasi untuk terus berjuang. Pesan dari Clutch sendiri, percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Masih berkenal di teman Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu. Kita lanjut lagi yang udah bergabung barengan Aldi, ada siapa di sini? Kalau tadi ada Bang Dika, terus juga ada siapa nih namanya? Bang Afif. Kali ini coba kita cek ada siapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu penyiar RRI Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas serta tetap semangat menemani masyarakat melalui siaran yang informatif dan menghibur. Pada kesempatan malam ini Ibu ingin menitipkan satu lagu untuk diputar, yaitu Melawan Restu dari Mahal Ini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi, hiburan serta inspirasi bagi para pendengar. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi ladang pahala, amin, dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini namanya siapa? Lestari. Terima kasih udah gabung barengan Aldi, dan thank you so much. Nanti lagunya kita puterin ya, Melawan Restu Mahal Ini.

Kadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Poster Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bro, besok kan libur nih. Malam ini kamu ada kegiatan gak?
1: Belum ada sih. Paling internetan aja di rumah sama main game. Nah, apa emangnya?
0: Itu, anak-anak ajakin nongkrong. Siapa tahu kamu mau ikutan.
1: Enggak lah, aku di rumah aja.
0: Betah banget sih bro di rumah. Kayaknya kamu gak pernah mau tuh gabung sama kita buat sekedar ngopi-ngopi gitu.
1: Walaupun aku gak ikut bro, kita kan tetap bisa komunikasi lewat internet. Zaman udah canggih bro.
0: Iya, zaman emang udah canggih. Tapi yang namanya bersosialisasi itu bro, lebih baik secara nyata daripada cuma lewat dunia maya.
1: Ah iyalah. Tapi terakhir ya.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menuliskan

0: Jalan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman berdua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 16 bulan Juni tahun 2026, mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman berdua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Ada Dora pagi hari ini yang nemenin kamu di hari libur spesial. Pokoknya sampai jam 10 pagi nanti ada Nora yang nemenin seperti biasa dengan informasi lagu-lagu dulu dong, sama inspirasi pagi di jam 5 lewat 15. Nanti baru dilanjut dengan sesi topik, sesi informasi yang viral, dan juga ada sesi Kita Indonesia. Jadi pastiin terus kamu stay barengan sama Nora di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.
2: Morning Song on 92.1.
3: Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya

0: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rahib himajalis ta'kim kama barahib himajalis ta'kim. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan walafiat. Dan terutama marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, kata-kata Bismillahirrahmanirrahim adalah lafaz yang sedikit, namun mengandung arti yang luas dan makna yang sangat mendalam. Karena di dalam kata-kata Bismillahirrahmanirrahim mengandung bacaan matabi'i yang hukumnya dua harakat. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, Imam An-Nasafi'i di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa semua makna Al-Quran terkumpul pada surah Al-Fatihah, dan makna Al-Fatihah terkumpul dalam basmalah, dan makna basmalah terkumpul pada huruf ba'nya. Sebagian ulama menambahkan dan makna ba' terkumpul pada titiknya yang menunjukkan tunggal tiada berbilang. Dialah Allah yang Maha Esa, dia ada bandingannya. Al-Qalam atau fena yang menuliskan sesuatu diawali dengan Bismillah. Al-Quran saja diawali dengan Bismillah. Ahli surga mengawali masuk surga dengan Bismillah. Maka jika kalian ingin mengawali sesuatu kegiatan, lakukanlah dengan Bismillah. Dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka segala urusan atau kegiatan yang kita lakukan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam suatu hadis disebutkan An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqala kullu amrin zibalin la tu'aja bismillah fa huwa ajdahu. Rawahu Ahmad. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap urusan yang tidak diawali dengan bismillah maka cacat. Hadis riwayat Ahmad. Tanpa bismillah, maka pahala amalan cacat bagikan dapat domba tak berkepala. Mau naik bis kota, bismillah. Mau makan biskuit, bismillah. Mau main bisbol, bismillah. Mau mulai bisnis, bismillah. Mau berobat bisul, bismillah. Bismillah mengandung energi positif, menguatkan iman atau keyakinan kita kepada Allah untuk memperoleh hasil suatu amalan dan cita-cita. Tidaklah Nabi Sulaiman alaihissalam menuliskan Bismillahirrahmanirrahim pada suratnya untuk Ratu Balkis, melainkan tunduklah manusia, jin, hewan dan angin kepadanya. Masya Allah. Awali segala amalan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah, supaya lebih berkah, akhirnya lebih indah, pahalanya makin bertambah, dinilai sebagai ibadah, kurangi rasa resah, terhindar dari susah, dikerjakan dengan khairah, menghilangkan rasa gundah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, marilah kita awali segala urusan atau kegiatan dengan bismillah. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahu a'lam ihdinash shiratal mustaqim wa khairan unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Dalam hal nasihat, menasihati kita haruslah lebih terbuka. Mau menerima masukan dari siapapun, itu jika kita mau menjadi lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kawan Pro 2 Tim Nasional Jepang kembali menuai pujian setelah meninggalkan ruang ganti dalam kondisi sangat bersih setelah mereka bermain imbang 2-2 melawan Belanda. Dan foto ini dibagikan dengan Federasi Sepak Bola Jepang menunjukkan jersey juga sudah dilipat rapi, sampah dikumpulkan dalam kantong plastik, botol minum ditata, dan area pemain dibersihkan sebelum mereka meninggalkan stadion. Informasi selanjutnya, Tabun Pro 2, bayi panda raksasa pertama yang lahir di Indonesia tampil perdana di Istana Panda Taman Safari Indonesia Bogor pada hari Selasa kemarin. Dia diperkenalkan setelah berusia hampir 6 bulan dan kelahiran dia ini juga menjadi tonggak sejarah baru dalam program konservasi satwa langka. Keberhasilan pengembang biakan ini merupakan hasil kolaborasi teknologi reproduksi antara Indonesia dan Cina sejak 2017 yang akhirnya sukses di usaha keempat setelah sebelumnya sempat 3 kali mengalami kegagalan.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Sabrina.
1: Wih, Borwa. Iya dong. Mak, beli apa aja deh?
2: Biasalah, barang-barang branded.
1: Coba lihat-lihat. Wih,

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakhiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Pro 2 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman berdua. Pagi hari ini ada Nora yang mau updatein kamu dulu dengan informasi perkiraan cuaca. Untuk pagi hari ini di jam 8 nanti, ini udah diperkirakan cerah guys ya. Untuk suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 84%, dan kecepatan anginnya ada di 11,4 km per jam dari arah tenggara. Untuk siang harinya di jam 1 siang ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius. Kelembapan udaranya ada di 72% dan untuk kecepatan anginnya 13,6 km per jam dari arah tenggara. Di jam 4 sore nih baru deh diperkirakan cerah banget guys. Untuk suhu udaranya ada di 28 derajat Celcius. Kelembapan udara ada di 76% dan untuk kecepatan angin 14,7 km per jam dari arah timur. Yang terakhir untuk di malam hari, di pukul 10 malam, diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 79%, dan kecepatan anginnya 9,1 km per jam dari arah timur.
1: Itu dia perkiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

lucu teman berdua, ketika seorang iShow Speed itu lagi siaran langsung. Jadi dia nontonlah tuh pertandingan Piala Dunia antara Brasil dan juga Maroko. Nah, jadi sepanjang pertandingannya berlangsung, dia kan live tuh, ya kan? Terus dia santai aja gitu, menikmati pertandingan tanpa dia sadari. Ternyata orang yang duduk samping dia itu adalah seorang wali kota New York City. Oh, jadi dia baru tahu sosok yang di sampingnya itu setelah dia baca kolom komentar yang ada di live streamingnya itu, teman berdua. Ternyata ia gak sadar loh teman berdua, real beneran menikmati pertandingan bola ya bunda ya, sampai gak sadar. Gimana sih Bang iShow Speed ini, ya ampun, bisa-bisanya loh gak sadar kalau seandainya di sebelahnya itu adalah orang yang bisa dibilang bukan sembarangan orang.

Sutradara dari Korea Selatan, Tawon Pro 2. Ini yang biasanya menggarap-menggarap film horor lah ceritanya. Nah, jadi dia ini buat film horor berlatar belakang Bali. Jadi mana filmnya ini memang seluruh proses syutingnya dilakukan di Pulau Dewata. Dan ini mengangkat tentang kesakralan Hari Raya Nyepi, Tawon Pro 2. Jadi kisahnya ini tentang sekelompok turis yang tidak sengaja membangkitkan roh pendendam setelah memecahkan sebuah guci misterius lah gitu intinya. Jadi ini yang main ya, aktor-aktor Korea. Ada siapa ini, Kwon Do Ham, Choi Ta Eun, dan juga ada beberapa aktris Indonesia lainnya. Tawon Pro 2, banyak banget nih netizen Indonesia yang penasaran ini tayangnya di mana, katanya pada pengen nonton juga kali ya. Tapi ini kan menunjukkan Tawon Pro 2 kalau orang-orang luar itu tertarik gitu dengan apa yang kita punya, apa yang Indonesia punya, ya enggak sih?